0: Yang pertama memang salah satu visi-misi yang ditonjolkan, yang sering diucapkan di publik oleh Pak Kapolri Jenderal Suyudi adalah mendekatkan polisi kepada masyarakat. Yang kedua adalah keluh kesah masyarakat, pengaduan masyarakat, laporan masyarakat harus segera diselesaikan. Nah, ini menjadi dua tantangan, menurut saya tantangan yang menonjol ya. Satu soal kedekatan dengan masyarakat, kedua soal kebutuhan masyarakat. Ya, pelaporan, pengaduan, perizinan, dan sebagainya yang terkait dengan kepolisian harus segera dilaksanakan. Nah, ini tantangan para pejabat baru. Oleh karenanya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama memang, ya, atas tantangan baru mendekatkan kepada masyarakat, ya harus ada kebudayaan yang diciptakan menjadi kebudayaan baru. Salah satunya low profile. Ya, kedekatan dengan masyarakat kalau tidak ada kebudayaan baru, ya salah satunya adalah low profile, ya nggak memungkinkan ada kedekatan polisi dengan masyarakat. Sehingga ini menjadi tantangan yang penting, baik oleh PJU di Mabespori maupun pejabat-pejabat baru di wilayah. Nah, pesan kami, Kompolnas, salah satu yang paling penting adalah apapun pilihannya, apapun visinya, tetap akuntabilitas dan transparansi menjadi utama. Ya, di tengah-tengah proses pelayanan, di tengah-tengah proses penegakan hukum, di tengah-tengah proses bagaimana rekan-rekan kepolisian membangun diri lebih dekat dengan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi adalah syarat dari semua itu.
1: Bisa demikianlah headline news. Untuk saat ini Anda bisa menyaksikan headline news berikut. 102.9 K Radio Jember,
2: Fashion City. K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sahabat K, kamu masih bersama Erya Lidavi dalam program K Perspektif sampai siang nanti, Sahabat K. Dan ini kalau ngomongin tentang bola ya, ini Sahabat Imawati juga bergabung. Selamat pagi Mas, selamat pagi Sahabat Imawati. Bicara tentang sepak bola, Indonesia menang ya. Ini alhamdulillah, selamat. Saya juga senang, tapi Sahabat Ima tidak melihat tadi malam, cuma Sobat Imawati mendengarkan orang-orang sedang bersorak gembira. Dan kenapa Sobat Imawati gak nonton ya? Mungkin ini juga dialami oleh banyak orang ya Sobat K. Karena ketakutan kalau nonton Timnas Indonesia main, ini takut kalah Sobat K. Dan ini Sobat Imawati juga ternyata seperti itu. Karena kalau Sobat Imawati menyampaikan bahwa karena kalau saya melihat ini pas kalah, saya juga sedih plus kasihan. Tapi selamat Timnas Indonesia atas kemenangannya. Semoga juga ini doa-doa baik ya yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, penggemar dan pendukung Timnas Indonesia, ini kemudian juga dapat mendorong Timnas Indonesia untuk dapat meraih prestasi yang lebih membanggakan lagi kedepannya Sobat K. Karena kan ngomongin tentang sepak bola kan ini sesuai dari pepatah Uganda yang pernah berkata begitu Sobat K, bahwa mensana in corpore sano, yaitu Indonesia adalah negara bola. Jadi marilah kita nonton bola meskipun ya banyak ketakutan-ketakutan kalau kita nonton bola. Tapi jangan lupa Sobat K untuk tetap memberikan semangat untuk Timnas Indonesia apapun kondisinya, bagaimanapun, apalagi kan kita lagi menang-menangnya nih, lagi happy-happy-nya banget. Jadi kita juga harus tetap terus memberikan semangat untuk pemain-pemain Timnas Indonesia, juga memberikan semangat untuk diri kita sendiri Sobat K untuk menjalankan aktivitas. Karena ini kan udah jam 7 lewat 6 menit, bentar lagi juga udah mulai banyak Sobat K mungkin yang melakukan aktivitas di luar rumah gitu. Nah, ini juga ketika Sobat K akan melakukan aktivitas di luar rumah, ini Sobat K juga boleh banget untuk share ya informasi mengenai traffic dan juga cuacanya, pastinya Sobat K ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai peringatan HUT TNI ke-81 di Kabupaten Jember yang dirayakan secara sederhana pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Peringatan HUT TNI ke-81 di Kabupaten Jember dirayakan secara sederhana pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Selepas menggelar apel, Kodim 0824 Jember mengajak sekitar 100 pengemudi ojek online dari berbagai paguyuban dan mitra untuk makan bersama sekaligus beristirahat di Makodim. Tak hanya makan gratis, para driver ojol juga mendapatkan bingkisan sembako. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para pengemudi ojol. Dandim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Suhada mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat komunikasi antara TNI dan para pengemudi ojol. Menurutnya, ojol merupakan kelompok masyarakat yang berada di garis depan dalam mengetahui berbagai kondisi di lapangan karena aktivitas mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Kodim membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi ojol untuk menyampaikan persoalan yang ditemui saat bekerja. Setiap laporan akan ditampung dan jika diperlukan dikoordinasikan bersama Forkopimda untuk mencari penyelesaiannya. Rifki berharap seluruh pengemudi ojol dari berbagai kelompok dan mitra dapat terakomodasi tanpa adanya pengelompokan. Kebersamaan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas wilayah dan mendukung Jember agar semakin maju secara ekonomi.
3: Mereka banyak di lapangan, banyak di jalan. Cuaca yang ada dan situasi yang ada, saya bilang mereka adalah orang yang terdepan sebenarnya mengetahui kondisi di lapangan kan gitu ya. Kami juga sangat bersimpati dengan kerja keras mereka dalam hal ini. HUT TNI kami mengundang mereka untuk beristirahat dan makan gratis di Kodim 0824. Harapannya ini juga menjadi sarana yang baik buat mereka lebih mengenal Kodim, mengetahui Kodim terbuka sehingga apabila ada permasalahan di lapangan bisa melaporkan kepada kami sehingga kami juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan gitu ya.
2: Di tengah kegiatan tersebut, Makodim 0824 Jember juga mendapat kejutan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran Forkopimda. Kedatangan dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan ditandai dengan pemberian tumpeng sebagai ucapan selamat HUT TNI ke-81. Bupati Fawaid mengatakan kejutan tersebut menjadi bentuk kekompakan dan sinergi Forkopimda Jember. Menurutnya, seluruh unsur di daerah memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kemajuan Indonesia Raya sekaligus mendukung program pemerintah pusat yang digariskan Presiden Prabowo. Gus Fawaid menambahkan, sinergi pemerintah daerah dengan TNI juga diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan. Ia menyebut produksi beras Jember yang sebelumnya berada di peringkat 4 atau 5, kini meningkat menjadi peringkat 3. Menurutnya, peringatan HUT TNI ke-81 tidak harus dirayakan secara mewah. Acara sederhana namun penuh kekeluargaan justru menjadi momentum untuk merangkul berbagai elemen masyarakat, menjaga kekompakan, dan bersama-sama mewujudkan Jember yang lebih maju.
4: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus, dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kekompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo. Yang ketiga, acara ini dilakukan sangat sederhana dan yang penting sangat kekeluargaan. Mudah-mudahan pesan ini bisa tersampaikan.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Fia Wahyu. Antusiasme warga mengikuti pengundian sistem pelaksanaan undian pajak daerah Banyuwangi pada Minggu 4 Oktober cukup tinggi. Sebanyak 14.000 struk terkumpul terdiri dari 12.000 transaksi makanan dan minuman, serta 2.000 pembayaran hotel dan homestay. Dari jumlah tersebut, 44 pemenang memperoleh hadiah mulai barang elektronik, sepeda motor, hingga paket umroh. Apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Menurut IPUK, setiap transaksi makanan dan minuman maupun penginapan yang dibayar oleh masyarakat memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi.
2: Selamat pagi, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Petani di Situbondo kini wajib membawa KTP asli saat menebus pupuk subsidi karena penggunaan fotokopi sudah tidak lagi berlaku. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Sepertangan Situbondo, Kurratul Aini, menjelaskan bahwa pengetatan aturan administrasi ini bertujuan agar penyaluran pupuk bersubsidi lebih terkontrol dan tepat sasaran. Selain kewajiban menunjukkan identitas asli, aturan baru ini juga memangkas batas maksimal penerima kuasa dalam satu kelompok tani dari sebelumnya 30 nik menjadi maksimal 20 nik pemberi kuasa. Proses pemberian kuasa tersebut kini hanya perlu diketahui oleh penyuluh pertanian tanpa melibatkan pemerintah desa atau kelurahan. Dan bagi petani penerima pupuk subsidi yang meninggal dunia, ahli

0: benar-benar padam. Kemudian api merambat akibat cuaca panas dan angin kencang. Sebelumnya, September mencatat rekor 71 kejadian kebakaran, meningkat dari 39 kejadian pada Agustus. Secara kumulatif, Januari hingga September 2026, Jember telah mengalami 219 kejadian kebakaran. Warga diimbau tidak meninggalkan bara api dan selalu memastikan api benar-benar padam setelah membakar sampah.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102,9 FM G Radio Sound of Knowledge. Sobat Case, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama informasi yang akan disampaikan melalui Hot News mengenai program home care pemerintah Kabupaten Jember yang kembali menyasar warga di wilayah pelosok pada Minggu 4 Oktober 2026. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Program Home Care Pemerintah Kabupaten Jember kembali menyasar warga di wilayah pelosok pada Minggu 4 Oktober 2026. Kali ini, layanan kesehatan jemput bola dilakukan tenaga kesehatan Puskesmas Jelbuk di Desa Suco Pangepok, Kecamatan Jelbuk, sekaligus menjadi kesempatan bagi Bupati Jember Muhammad Fawaid untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Bahkan, Gus Fawaid ikut turun dalam kegiatan tersebut dengan menggunakan sepeda motor. Kendaraan roda 2 dipilih karena lebih mudah menjangkau lokasi warga yang dikunjungi. Dalam kunjungan itu, Gus Fawaid menemukan kondisi rumah dua lansia bersaudara, Misti dan Buya, yang tinggal di sebuah rumah sederhana di atas gumuk. Rumah tersebut masih berlantaikan tanah, menggunakan tiang bambu dan dinding anyaman bambu. Keduanya juga memiliki keterbatasan fisik. Misti mengalami tunanetra, sementara Buya merupakan penyandang tunarungu. Meski demikian, keduanya tetap menjalani aktivitas sehari-hari secara bersama, termasuk memasak dan mengurus kebutuhan rumah. Melihat kondisi hunian tersebut, Pemkab Jember sempat berencana melakukan rehabilitasi rumah. Namun, Misti memilih tetap mempertahankan rumah bilik yang selama ini dianggapnya nyaman. Pemerintah daerah kemudian mengalihkan bantuan pada bagian lantai rumah agar lebih layak dan tidak terlalu dingin saat digunakan beraktivitas. Kunjungan home care kemudian berlanjut ke rumah Bebun, lansia berusia 86 tahun yang tinggal seorang diri. Meski sudah lanjut usia, Bebun masih mampu beraktivitas dengan bantuan tongkat kayu, bahkan terkadang mencari kayu bakar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati Fawaid mengatakan, home care merupakan upaya pemerintah memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, khususnya lansia dan warga sakit yang memiliki keterbatasan fisik maupun kesulitan mengakses layanan puskesmas. Selain pelayanan kesehatan, Pemkab Jember juga berupaya mengidentifikasi kebutuhan lain yang dihadapi warga, termasuk kondisi rumah yang tidak layak huni, sehingga bantuan perbaikan dapat diarahkan pada bagian yang paling dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan lansia. Melalui home care, pemerintah tidak hanya mendatangi warga untuk memberikan layanan kesehatan, tetapi juga melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat di pelosok, mulai dari akses jalan hingga kondisi tempat tinggal.
3: Mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah, tapi paling tidak pemerintah hadir. Pemerintah pusat, Pak Prabowo tadi saya sudah sampaikan, banyak program dari beliau, pemerintah pusat termasuk TNI Polri dan semua pemerintah kabupaten, Pak Camat, Bukapus dan seluruh jajaran pemerintah kabupaten hadir menyaksikan. Dan saya bawa nih, hari Minggu saya mohon maaf juga, saya ajak untuk menyaksikan secara langsung. Oh, ternyata kalau jalan kabupaten sudah bagus tadi, tinggal jalan-jalan desa mungkin nanti tahun depan karena kita sudah mau bantu jalan desa.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Dengan headline news, pemirsa, serangan drone Rusia menghantam jembatan utara di kota Kiev, Ukraina. Serangan terjadi saat sejumlah kendaraan melintas jembatan hingga mengakibatkan 2 orang terluka. Pemirsa, inilah rekaman video yang menunjukkan detik-detik sebuah drone Rusia meledak di tengah lalu lintas kendaraan di jembatan utara kota Kiev hingga melukai 2 warga. Serangan Rusia telah menyasar infrastruktur sipil beberapa kali di Kiev. Akibat serangan tersebut, 3 dari 6 jembatan utama di Kiev kini ditutup sebagian hingga memicu kemacetan parah. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan atas infrastruktur sipil dan menegaskan Ukraina akan membalas serangan tersebut. Situasi ini merupakan bagian dari eskalasi serangan kedua negara di tengah perang yang sudah berlangsung lebih dari 4 tahun. Serangan udara Rusia kembali menghantam kota Kharkiv, Ukraina pada Senin sore waktu setempat. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Serangan rudal dan drone Rusia menghantam kawasan permukiman di kota Kharkiv, Ukraina. Selain merusak bangunan permukiman, serangan rudal juga mengakibatkan sebuah gudang terbakar. Petugas pemadam kebakaran dan tim SAR langsung dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi korban dari puing bangunan. 5 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini dan 50 warga lainnya terluka. Tim medis dan psikiater diterjunkan untuk membantu warga, terutama lansia dan anak-anak yang mengalami trauma. Operasi pencarian masih terus dilakukan karena diduga masih ada korban terjebak di bawah reruntuhan. Demikian informasi dalam headline news kali ini, dan saat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir dengan ulang.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, setelah ngobrolin mengenai kemenangan timnas Indonesia tadi malam atas timnas Vietnam di gelaran FIFA Asian Cup 2026, kali ini Eri beralih informasi ini mengenai carut marut yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Sobat Ki. Dan ini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga masih mengakui adanya sejumlah persoalan di lingkungan pemasyarakatan, mulai dari temuan fasilitas mewah di kompleks lapas kelas 2 Aji Winong Kabupaten Bogor hingga dugaan pesta narkoba di rumah tahanan kelas 1 Depok. Berbagai temuan tersebut itu tidak hanya menyeret warga binaan, namun juga mengarah pada dugaan keterlibatan petugas. Di lapas kelas 2 Aji Winong terungkap bahwa klaster rumah mewah yang ditemukan dalam inspeksi ombudsman beberapa waktu lalu ternyata dihuni oleh para narapidana, dan hal ini mengonfirmasi kecurigaan warga sekaligus membantah klaim petugas lapas setempat, Sobat Ki. Rudi pun membeberkan sebagai Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS bahwa narapidana yang menghuni fasilitas mewah tersebut antara lain Jimmy Masrin, terpidana kasus korupsi kredit fiktif di LPEI, Indra Kesuma alias Indra Kens, terpidana kasus investasi bodong, dan Heru Hidayat, terpidana kasus korupsi PT Asabri. Rudi juga mengungkapkan bahwa minuman keras yang ditemukan dalam sidak ombudsman merupakan milik Jimmy Masrin. Dia juga memastikan bahwa seluruh barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut adalah milik Jimmy Masrin. Rudi juga pun mengungkapkan bahwa barang-barang yang berada di sebuah rumah dengan fasilitas mewah disebut telah dipindahkan sebelum Menteri IMIPAS Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak, Sobat Ki. Menurut Rudi, sebagian besar barang berhasil ditemukan, tetapi sebagian lainnya telah dibawa keluar dari kompleks lapas, Sobat Ki. Ini kalau ngomongin tentang carut marut atau apa yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, utamanya di lapas kelas 2 Aji Winong dan lapas rutan kelas 1 Depok, ya Sobat Ki. Ini juga masih menjadi perhatian sampai saat ini karena masih diduga kuat begitu ada campur tangan dari petugas dari lembaga pemasyarakatan yang akhirnya meloloskan barang-barang yang seharusnya itu tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ini juga menjadi perhatian dari Kemenimipas, kemudian juga menjadikan perhatian dari ombudsman dan instansi-instansi terkait mengenai bagaimana penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan itu, Sobat Ki.

0: K-Radio. Hai Sobat K-Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember membuka kesempatan bagi ayah dan bunda yang sedang mencari sekolah untuk putra-putrinya, mulai dari TPK, SD hingga SMP. Saatnya mendampingi tumbuh kembang anak melalui pendidikan yang memadukan ilmu, pembentukan karakter, dan nilai-nilai Islam. Yuk kenali lebih dekat Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember dan temukan pilihan pendidikan yang sesuai untuk buah hati. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi CSS PMB di 081-232-342-727. Sekali lagi Sobat K, untuk informasi dan pendaftarannya, silahkan untuk hubungi CSS PMB di 081-232-342-727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, teman tumbuh, bekal masa depan. 102.9K
1: Radio. Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
2: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
1: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
2: Coba saya lihat.
1: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
2: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
3: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
2: Makasih.
3: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
1: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
2: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
4: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: pemasyarakatan di Indonesia Sobat K. Ini juga berkaitan pada akhirnya kemarin di lapas kelas 2 Aji Binong yang ada satu rumah di kelas termewah di lapas kelas 2 Aji Binong yang dihuni oleh Indra Kents. Ini juga menjadi perhatian dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto yang mengatakan bahwa Indra Kents yang sebetulnya memiliki atau mengajukan pembebasan bersyarat ini bisa untuk dicabut karena proses dari remisi yang dijalani oleh Indra Kents ini tidak benar menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto Sobat Ki. Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan bahwa pihaknya merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kents agar dicabut. Rudi mengatakan bahwa rekomendasi tersebut muncul karena temuan 3 kontainer dalam sidang Ombudsman di kawasan lapas kelas 2 Aji Binong yang tercatat sebagai barang milik negara tetapi diisi oleh warga binaan, salah satunya adalah Indra Kents. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail isi kontainer yang melibatkan Indra Kents tersebut, Sobat Ki. Diketahui, Indra Kents ini terjerat kasus berita bohong terkait investasi bodong Binomo yang telah keluar dari lapas Cibinong pada September 2026 lalu karena mendapatkan pembebasan bersyarat. Indra Kents bebas tidak lama sebelum sidak Ombudsman pada 23 September 2026 yang mengungkap sejumlah fasilitas mewah di lapas Cibinong. Dalam sidak tersebut, Ombudsman mengatakan bahwa bangunan kelas termewah yang dihuni oleh beberapa warga binaan yang jumlahnya lebih dari 10 rumah dan ada beberapa mobil mewah yang terparkir di tempat tersebut. Oh, ini juga kalau pencabutan pembebasan bersyarat yang sudah dijalani oleh Indra Kents ini dicabut Sobat G, ini juga menjadi catatan ya Sobat G, dalam artian bagaimana penegakan dalam pemberian pembebasan bersyarat atau remisi bagi warga binaan atau narapidana ini ternyata juga apabila dalam prosesnya ini terdapat atau ditemukan hal-hal yang ditengarai ini melanggar hukum ataupun lain sebagainya, ini juga bisa disyarat dan menjadi catatan bahwa lembaga pemasyarakatan memang harus benar-benar menegakkan hukum dan aturan agar supaya tidak merugikan pihak-pihak, apalagi kalau ini Indra Kents memang terbukti ya di apa yang disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan juga Inspektur Jenderal Kementerian Imipas yang merekomendasikan agar pembebasan bersyarat Indra Kents ini dicabut Sobat Ki. Ya, terlepas dari bagaimana apakah Indra Kents kemudian pembebasan bersyaratnya dicabut atau tidak, yang paling penting adalah bagaimana reformasi birokrasi yang ada di Indonesia ini memang benar-benar harus dijalankan Sobat Ki, agar supaya kasus-kasus demikian ini tidak terjadi Sobat Ki, karena di sosial media kan juga banyak berseliweran begitu, bisa dikatakan bahwa banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa mungkin bisa saja bukan hanya terjadi di lapas kelas 2 Aji Binong, dan ternyata juga terbukti kemarin sempat ada diduga ada pesta narkoba di lapas atau rutan kelas 1 Depok Sobat G. Dan ini hendaknya juga menjadikan perhatian pemerintah pusat mengenai reformasi birokrasi dan instansi yang ada di Indonesia agar supaya penegakan hukum, agar supaya dalam menjalankan SOP yang memang harus dijalankan oleh para pejabat yang berada di dalam instansi-instansi tersebut memang benar-benar dijalankan dengan baik.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sahabat K, kembali bersama Eriali Davi di program K Perspektif ya. Ini masih membahas mengenai sejumlah kejadian yang mencuat di lembaga pemasyarakatan atau lapas belakangan ini yang dinilai ini menunjukkan masih adanya persoalan dalam sistem pengawasan di lingkungan pemasyarakatan. Hal itu disampaikan oleh pengamat hukum Abdul Fikar yang menilai bahwa kondisi tersebut perlu untuk menjadi perhatian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, utamanya setelah urusan pemasyarakatan berada di bawah kementerian tersendiri. Hal tersebut disampaikan Abdul Fikar saat menanggapi kasus fasilitas mewah di Lapas Cibinong hingga pesta narkoba di Rutan Depok, Sobat K. Menurutnya, lemahnya pengawasan dapat membuka ruang terjadinya berbagai bentuk penyimpangan di dalam lapas. Fikar juga menilai bahwa pembentukan Kemen Imipas seharusnya dapat menjadi momentum untuk memperbaiki pengawasan dan tata kelola lapas secara menyeluruh. Selain memperkuat pengawasan, menurutnya pembenahan juga perlu untuk diarahkan guna mengembalikan lapas pada fungsi utamanya sebagai tempat pemasyarakatan bagi orang-orang yang telah menjalani proses hukum dan menjalani pembinaan, Sobat Ki. Ya, ini benar banget ya apa yang disampaikan oleh pengamat hukum Abdul Fikar, bahwa kondisi tersebut ini memang harusnya menjadi perhatian khusus dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, utamanya juga ketika beberapa waktu yang lalu mencuat mengenai adanya lapas atau klaster mewah di lapas kelas 2 Cibinong, kemudian juga hal yang diduga pesta narkoba di Rutan Depok, Sobat Ki, agar supaya kasus-kasus demikian ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Karena kan kasus seperti ini bukan hanya terjadi baru pertama kali, Sobat Ki. Dulu juga sempat terjadi seperti kasus dari Gayus Tambunan begitu. Kemudian juga kasus-kasus di lapas yang lain yang bukan hanya terjadi satu kali dua kali, namun juga ini kalau Eri bisa katakan juga terjadi beberapa kali, dan ini hendaknya juga menjadi perhatian khusus ya dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, utamanya ketika urusan pemasyarakatan ini sudah berada di bawah kementerian tersendiri, Sobat Ki.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. DPR RI pagi ini menggelar rapat paripurna ke-9. Rapat paripurna kali ini pengambilan keputusan atas RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV, Rona Marina, langsung dari Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Rona, selamat pagi. Jadi apa saja agenda paripurna hari ini?
2: Ya, baik Valen, terkait dengan agenda rapat paripurna ke-9 di DPR RI pada hari ini mencakup tiga hal begitu ya. Yang pertama adalah pengambilan keputusan atau pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, pengesahan ataupun pengambilan keputusan mengenai rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dan yang ketiga mengenai pendapat dari fraksi-fraksi mengenai rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Dan untuk rapat paripurna kali ini nantinya juga akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saat ini menunjukkan pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi sekitar 30 menitan lagi begitu ya rapat paripurna ini akan dimulai. Dan kami juga sudah melihat ada beberapa anggota DPR RI yang sudah hadir. Kemudian mereka juga saat ini sudah memasuki ruangannya masing-masing. Terutama yang sudah hadir adalah para pimpinan dari Komisi 9 DPR RI yang nantinya juga akan mengesahkan dan juga menjadi saksi pengesahan dari rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tersebut. Begitu Valen. Jika kita melihat bersama-sama Valen, hal yang menjadi fokus dan juga hal yang menuai perhatian dari masyarakat, yakni hari ini adanya pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat begitu ya. Karena rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini baru saja disepakati semalam sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat oleh pihak DPR RI bersama dengan pemerintah di ruang rapat Komisi 9 DPR RI, di mana untuk kesepakatan ini pun dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, kemudian juga dihadiri oleh para pimpinan Komisi 9 mulai dari Feli Runtunewe sebagai Ketua Komisi 9 dan didampingi dengan wakil-wakilnya mulai dari Yahya Zaini, Putih Sari, Nihayatul Wafiro hingga dengan Charles Honoris. Dan dari pihak pemerintah pun juga turut hadir, yakni Menteri Tenaga Kerja Yasir Li, kemudian ada Menteri UMKM, ada juga Menteri PPA dan juga pihak-pihak terkait tentunya. Karena Valen, jika kita melihat bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang di dalamnya ada 23 bab dan 313 pasal ini tidak hanya sekedar memuat mengenai nasib buruh saja ataupun mengenai pesangon saja dan juga PHK, namun juga lebih banyak begitu ya yang dibahas di dalamnya seperti produktivitas kerja, kemudian juga kesamaan derajat ketika sedang bekerja, kemudian juga proses untuk mencari tenaga kerja, kemudian PKWT, outsourcing dan lain sebagainya begitu. Dan ini pun yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Dan hal ini pun adanya rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan ini juga bermula dari awalnya adalah putusan MK nomor 168 tahun 2023 di mana memang dari Mahkamah Konstitusi ini juga mempertimbangkan baik itu dari tuntutannya, kemudian juga disinkronkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya. Maka dari itu akhirnya DPR RI dan juga pemerintah menyepakati adanya rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini. Dan memang jika hari ini diparipurnakan begitu mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan, maka memang untuk rancangan Undang-Undang ini sudah melalui berbagai macam proses sebelumnya. Mulai dari penyusunan draft awal, kemudian juga finalisasi terhadap draft tersebut disesuaikan mana yang boleh untuk diterima, mana yang tidak, kemudian berlanjut ke harmonisasi mengenai draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ini yang tentu saja disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku begitu ya. Dan setelahnya baru masuk ke tahap paripurna seperti hari ini begitu. Dan tentu saja nanti untuk rapat paripurna ini Valen akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, kemudian didampingi oleh 4 wakilnya yang lain mulai dari Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, Cucun Samsurizal dan juga Sari Yuliati. Dan selain itu untuk hal-hal yang memang dimuat dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan diantaranya seperti PKWT, yakni membahas kapan lamanya tenaga kerja ini boleh dikontrak, kemudian juga outsourcing, pengupahan, hingga dengan PHK dan juga pesangon untuk masyarakat ataupun tenaga kerja tersebut. Jadi mari kita nantikan bersama-sama Valen terkait dengan pengesahan rancangan Undang-Undang pada hari ini. Demikian Valen, kembali ke Anda di studio.
1: Rona Marina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Pemirsa, demikian Headline News.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi dalam program K Perspektif tentunya. Dan kamu boleh untuk share informasi mengenai traffic dan juga cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat KI, kali ini Eri kembali beralih informasi. Ini mengenai pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bersama sejumlah instansi termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG yang berencana untuk kembali menggelar operasi modifikasi cuaca pada pertengahan Oktober tahun 2026. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan bahwa operasi modifikasi cuaca akan kembali dilakukan setelah pelaksanaan sebelumnya belum memberikan hasil optimal karena minimnya awan hujan di wilayah Jawa Timur. Menurut Gatot, operasi modifikasi cuaca sebenarnya telah beberapa kali dilakukan. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil optimal karena keberadaan awan hujan di langit Jawa Timur masih minim, Sobat K. Meski demikian, OMC pada pertengahan Oktober tidak akan dilakukan di seluruh wilayah Jawa Timur. Sejumlah daerah penghasil tembakau di Pulau Madura dan wilayah utara Jawa Timur akan dikecualikan karena tanaman tembakau ini sudah memasuki masa panen. Gatot juga mengatakan bahwa pusat-pusat tanaman tembakau ini akan dikecualikan dan pada pertengahan Oktober akan difokuskan mengenai operasi modifikasi cuaca ini di sebagian besar wilayah selatan Jawa Timur. Gatot juga mengatakan bahwa rencana OMC merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak kekeringan akibat kemarau panjang. Kemarau panjang pada tahun 2026 telah menyebabkan krisis air bersih di puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di 25 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Sebanyak 24 kabupaten dan kota telah menetapkan status darurat kekeringan dan secara rutin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga. Bantuan air bersih bagi warga yang menghadapi krisis juga dilakukan oleh Palang Merah Indonesia, TNI dan Polri, lembaga sosial kemanusiaan, serta perusahaan swasta. Gatot mengatakan bahwa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga memerintahkan BPBD untuk berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan wilayah yang rentan mengalami krisis air bersih saat musim kemarau namun sebenarnya memiliki sumber air yang belum terjangkau. Agar sumber air bersih di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat yang menghadapi krisis air, pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan pipa. Selain pipanisasi, Pemprov Jawa Timur juga akan mendorong pemetaan titik-titik keberadaan air bawah tanah di wilayah rawan krisis air bersih. Sumber air tersebut nantinya dapat dimanfaatkan melalui pengeboran. Menurut Gatot, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat untuk meminimalkan krisis air bersih yang dihadapi warga setiap musim kemarau, terutama saat terjadi kemarau panjang seperti tahun ini. Gatot juga mengungkapkan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, hujan di wilayah Jawa Timur mulai turun pada November 2026 meskipun belum merata,

0: Kembali lagi bersama Eri Alidavi di program K Perspektif Sobat K, masih membahas mengenai kekeringan. Ini ada 10 daerah di Jawa Timur yang mengeluarkan status darurat kekeringan dan mereka resmi mengajukan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan bantuan air bersih. 10 daerah yang mengeluarkan status darurat kekeringan ini adalah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, dan juga Malang. Selain 10 daerah yang sudah mengajukan status darurat kekeringan, tercatat pula 25 daerah yang mengajukan bantuan air bersih ke Pemprov Jawa Timur. Di antaranya, dari 25 tersebut adalah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jember, Lumajang, Pamekasan, Bangkalan, Malang, Blitar, dan beberapa daerah yang lain. Gatot juga menjelaskan bahwa bantuan air bersih terutama diberikan kepada daerah yang masyarakatnya berada cukup jauh dari sumber mata air. Rata-rata wilayah yang membutuhkan suplai memiliki jarak sekitar 3 km dari sumber air dan masuk kategori kering kritis. Dalam kesempatan terpisah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga mengatakan bahwa kekeringan di sejumlah wilayah Jawa Timur tidak terlepas dari kondisi El Nino yang membuat musim kemarau berlangsung lebih kering dan panjang. Namun, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga menyiapkan sejumlah langkah, termasuk operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan awan yang dapat dipacu menjadi hujan. Pelaksanaan OMC, kata Khofifah, juga tetap dikoordinasikan dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Selain OMC, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melakukan pipanisasi untuk mengalirkan air dari sumber mata air menuju pemukiman warga yang mengalami kekeringan. Di Kabupaten Malang misalnya, pipanisasi telah dibangun di Kecamatan Singosari sepanjang 17 km dan terhubung dengan sumber air dari kawasan Gunung Arjuna, Sobat Ki.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
9: Dari Wings Food.
10: K-Radio 102.9 K-Radio.

0: Jaring Radio Pagi bersama City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari City Guide FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, bakal menyiapkan retreat bagi seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kota Malang sebagai forum evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai persoalan yang terjadi

0: Tetaskan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Madiun Supriyadi mengatakan, regulasi pilkada saat ini tengah dibahas bersama DPRD Kabupaten Madiun. Ketentuan tersebut nantinya akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang desa. Menurutnya, perda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pilkades 2027. Setelah perda ditetapkan, Pemkab Madiun akan menyusun regulasi turunan sebelum menentukan jadwal dan tahapan teknis Pilkades.
1: Dari Suara Surabaya, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya mencatat 58 ASN disanksi disiplin sepanjang 2026 sampai September. Ira Tursilawati, Kepala BKPSDM Surabaya bilang, pelanggaran yang paling banyak terjadi masalah absensi, termasuk tidak masuk kerja lebih dari 10 hari berturut-turut tanpa keterangan. Sebelum diproses, ASN yang melanggar dipanggil atasan langsung untuk memberikan penjelasan. Pemkot Surabaya juga memperkuat pembinaan dan pembekalan, terutama ke P3K, terkait kewajiban dan aturan sebagai ASN.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kembali bersama Eri Alidavi di program K Perspektif Sobat K, masih membahas mengenai kekeringan yang terjadi di Jawa Timur. Sobat K, ini juga mendapatkan perhatian dan kemudian juga mendapatkan tindak lanjut dari Kementerian Pekerjaan Umum yang menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian di Jawa Timur yang terdampak musim kemarau panjang atau El Nino. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Brantas, penanganan dilakukan dengan mengoperasikan pompa, menyediakan sumur bor, memelihara saluran irigasi, hingga mengatur distribusi air ke lahan pertanian. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bahwa ketersediaan air perlu untuk dijaga agar produktivitas pertanian tetap berjalan meski menghadapi kondisi kekeringan. Berdasarkan penelusuran BBWS Brantas per 3 Oktober 2026, sebanyak 3.330 hektar lahan pertanian di sejumlah wilayah Jawa Timur membutuhkan dukungan pengairan. Dari jumlah tersebut, 2.592 hektar membutuhkan tambahan pasokan air untuk menjaga produktivitas tanaman, sedangkan 738 hektar membutuhkan dukungan air untuk pelaksanaan musim tanam. BBWS Brantas menyiapkan 73 penanganan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bentuknya meliputi pemeliharaan saluran, penambahan debit, pengaturan giliran air, pengoperasian pompa, serta penyediaan sumur bor dalam maupun dangkal. Salah satu penanganan ini dilakukan juga di Desa Pamorah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, Sobat Ki. Kementerian PU memperbaiki 2 unit mesin dan pompa berkapasitas total 175 liter per detik yang sebelumnya lama tidak beroperasi. Peralatan tersebut digunakan untuk memasok air ke daerah irigasi dam Pamorah yang melayani sekitar 250 hektar lahan. Di Kabupaten Trenggalek juga, BBWS Brantas mengerahkan 1 unit pompa turbin berkapasitas 30 liter per detik di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan. Pompa tersebut membantu memenuhi kebutuhan air untuk lahan padi dan palawija seluas 20 hektar.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: today.
1: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, saya Eri Ali Davi pamit undur diri dari program K Perspektif hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Namun jangan khawatir, hari ini program K Perspektif akan tetap dilanjutkan oleh Sobat Roshid Romansyah sampai jam 12 siang nanti, sehingga kamu juga masih bisa untuk mengirimkan informasi mengenai traffic dan juga cuaca ke WhatsApp K Radio di 0811 378 8 10 29. Jalan.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Di jam 10 kali ini Sobat Kei Perspektif bareng saya Rosid Romansyah yang ditemani tadi sama Eri dari jam 6 hingga jam 10. Waktunya saya Rosid Romansyah kembali, kita bakal update informasi seputar Jember dan sekitarnya di Kei Perspektif hingga menjelang jam 12 yang nanti. Kamu juga bisa mengirimkan kabar-kabar informasi seputar Jember dan sekitarnya, perihal mengenai kondisi arus lalu lintas, cuaca, ataupun kamu ingin komplain tentang pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kabupaten Jember, bisa banget kirimkan di 0811 378 1029.

0: Ya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Korupsi memang jahat, itu rakyat.
4: Masih di Gaya Perspektif bareng saya Rosid Romansyah Sobat K, masih dalam nuansa kegembiraan kemenangan atas Indonesia di momen final FIFA Asian Cup 2026 Sobat K. Alhamdulillah pecah telur selama menunggu 10 tahun Sobat K ya. Akhirnya Indonesia bisa menang melawan Thailand dengan penalti Sobat K, yang mana penyelamatan dari Emil Audero sangat bagus sekali Sobat K. Meskipun banyak drama dalam pertandingan tersebut ya, dan pemain Thailand harus diganjar kartu merah di menit akhir, itu sangat menguntungkan juga. Mungkin kamu merasakan semalam bagaimana ketika nonton bareng bersama teman-teman kamu, bersama keluarga kamu Sobat K. Saya juga semalam nontonnya juga deg-degan. Waduh, ini kalau kalah di depan ribuan pasang mata itu sangat gimana. Cuman alhamdulillahnya kemenangan bisa kita raih Sobat K. Ini selamat juga kepada Timnas Indonesia dan juga para pemain dan juga pelatih official Sobat K. Mudah-mudahan di Piala Asia nanti di tahun 2027 bisa memberikan hasil yang terbaik, bisa melampaui target. Karena kalau melihat dari target yang diinginkan di Piala Asia ini masuk ke 8 besar Sobat K. Mudah-mudahan bisa tercapai ataupun bisa lebih ya. Cuman kita harus terus berdoa dan juga mendukung bagaimana nantinya prosesnya Sobat K ya. Dan itu bisa diturunkan kepada junior-juniornya Sobat K. Mungkin kamu bisa share juga pengalaman nonton kamu Sobat K. Hari ini seluruh masyarakat Indonesia dibuat seneng, dibuat gembira ya. Tidak lesu, capeknya terbayarkan semalam nonton Sobat K. Sangat bahagia sekali dan senang sekali masih dirasakan, apalagi di medsos. Waduh, isinya semuanya Indonesia, media-media luar negeri juga membahas bagaimana perjuangan Indonesia untuk meraih kemenangan di FIFA Asian Cup 2026 Sobat K. Bisa share juga pengalaman nonton kamu semalam, bisa share di 0811 378 1029.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
5: Banyak yang membandingkan bahwasannya piala AFF dan juga piala ASEAN FIFA Asian Cup 2026 kali ini jauh berbeda ya sobat. Oke, bahwasanya kalau piala AFF itu hadiahnya, berbicara ngomong hadiah ya, ini mendapatkan 5,3 miliar. Lalu poin FIFA-nya lebih kecil daripada gelaran lain sobat. Karena ini resmi dari FIFA, yang jelas hadiahnya juga lebih besar, yakni juara satu mendapatkan 17,9 miliar rupiah dan poin FIFA lebih besar sobat ke ya, jangan dibandingkan dengan piala AFF ya sobat ke. Itu ajang yang bisa menjadi uji coba ataupun apa ya, bisa dikatakan menambah jam terbang untuk para pemain-pemain muda. Namun kita akan melihat sosok di balik penyelamat gawang dari timnas Indonesia, yakni Emil Audiro sobat ke, yang mana kita melihat bahwasanya performa pemain asal Lombok ini, yang mana dulu sempat hijrah di krisis tahun 98, akhirnya menjadi penakluk di Asia Tenggara sobat. Oke, yang kita tahu bahwasanya sempat kebobolan menyeimbang ya sobat. Oke, di awal kita unggul 1-0, lalu Thailand bisa berhasil mengimbangi, lalu kembali Thailand kembali unggul, namun di babak selanjutnya Elkan Bagot bisa berhasil menyamakan kedudukan sampai akhirnya Indonesia bisa meraih kemenangan di adu penalti sobat ki. Dan track recordnya banyak sekali menyampaikan bahwasanya Emil ini ahli dalam save untuk penalti sobat ki, yang mana kita tahu bahwasanya Emil Audiro Mulyono ini menjadi kebanggaan kiper setelah Martin Paz sobat ki, yang mana saat ini ia berlaga di Liga Spanyol La Liga sobat ki bersama Rayo Vallecano, yang menentang kedua tangannya sangat lebar ketika

0: didapat oleh pemain Indonesia mampu diatasi oleh para pemainnya Sobat K ya. Dan kita tahu juga bahwasanya Emil Odiro ini sempat menjadi bahan omongan karena statement dari orang tuanya Sobat K, yang mana Edi Mulyono ini merupakan asli dari NTB dan sementara ibunya ini dari Italia Sobat K, yang dulu sempat ramai diperbincangkan bahwasanya Emil tidak akan mau untuk membela timnas Indonesia. Namun akhirnya Emil mau untuk membela timnas Indonesia Sobat K dan bisa merumput bersama timnas Indonesia. Mudah-mudahan nantinya di Piala Asia tahun 2027 bisa memberikan hasil yang terbaik. Kalau melihat track recordnya Sobat K, Emil ini bertahun-tahun menimba ilmu di level elit dan menjadi langganan timnas kelompok umur Italia di U17 hingga 21. Jam terjang ini bisa dikatakan mumpuni ya Sobat K, dan telah mengecap kerasnya persaingan di Serie A bersama Sampdoria, Venezia dan juga Inter Milan hingga Como 1907, dan sebelum akhirnya mencari tantangan baru di La Liga Spanyol.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Masih di Gaya Perspektif di 102,9 FM Gaya Radio Sobat. Dalam gelaran final FIFA ASEAN Cup 2026 turut hadir juga Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden FIFA Sobat Gaya yang menyaksikan langsung pertandingan tersebut. Dan ia menyebut kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand ini sebagai pencapaian bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Karena Indonesia memastikan gelar juara setelah menang adu penalti 4-2 di Thailand bersama Thailand Sobat Ke. Dan sebelumnya kedua tim ini berhasil imbang 2 sama hingga babak perpanjangan waktu. Prabowo juga mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap tampil hingga akhir pertandingan Sobat Ke. Dan bisa kita tahu bahwasanya kemarin semalam ya lebih tepatnya Indonesia membuka keunggulan melalui Dean James pada menit ke-84. Namun Thailand menyamakan skor dengan 2 menit kemudian lewat Ikhlas Sanron Sobat Ke ya. Yang kita tahu bahwasanya waktu itu sempat gregetan juga, waduh ini sangat memorable sekali Sobat Ke dalam pertandingan ini. Sementara kita tahu bahwasanya pertandingan tersebut selepas pertandingan Presiden Prabowo bersama Presiden FIFA Gianni Infantino ini menyerahkan trofi kepada Kevin Dix selaku kapten Timnas Indonesia. Dan sebelumnya penyerahan trofi ini diberikan medali kepada juara 2 yakni Thailand Sobat Ke. Dan Presiden Prabowo ikut berselebrasi ya, kita tahu semalam menyaksikan Presiden Prabowo juga berselebrasi bersama Timnas Indonesia Sobat Ke ya. Masih sangat bangga sekali melihat pertandingan semalam, dibuat roller coaster ya jantung kita atas pertandingan semalam, dan mudah-mudahan bisa dipertahankan ataupun bisa ditingkatkan lagi ke depannya.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
3: Masih di K-Perspektif di 102,9 FM K-Radio Sobat. K masih membahas seputar kemenangan Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026 Sobat K. Ada satu momen yang sempat menyentuh perhatian saya Sobat K, bahwasanya Ole Romani ini memamerkan jersey Marcelino Ferdinand saat merayakan keberhasilan meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Dalam momen tersebut, setelah Indonesia berhasil mengalahkan Thailand, Romani merayakan kemenangan dengan cara yang berbeda. Pemain dari Fortuna Sittard ini berlari masuk ke lapangan sambil membawa jersey Marcelino dan diarahkan ke tribun fans Timnas Indonesia Sobat K. Dan Marcelino sendiri ini tidak masuk dalam skuad di FIFA Asian Cup karena masih dalam pemulihan cedera lutut Sobat K. Seperti yang kita tahu bahwasannya Ole Romani dan juga Marcelino ini memang terbilang dekat. Keduanya juga pernah berada satu tim ketika membela klub asal Inggris Oxford United Sobat K. Terkait keberhasilan Timnas Indonesia, Romani merasa bangga dan ia mengatakan bahwa sukses menjadi yang terbaik di FIFA Asian Cup jadi capaian yang sangat berarti buat Indonesia Sobat K. Dan mudah-mudahan nanti di Piala Asia 2027 Marcelino bisa dipanggil untuk membela Timnas Indonesia, Sobat K pastinya.

Sobat Gap, pelatih timnas Thailand Anthony Hutchison mengungkapkan bahwa para pemainnya sudah sangat lelah saat berlangsung adu penalti melawan timnas Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026, Sobat Gap. Dan dalam adu penalti di GBK, dua pemain Thailand yakni Sarah Yoyen dan juga Natapong Syairia gagal melaksanakan tugasnya, Sobat Ke. Tendangan Sarah ini mengenai tiang dan eksekusi Natapong bisa dibaca oleh kiper timnas Indonesia Emil Audiro, Sobat Ke. Dan soal kegagalan anak asuhnya dalam penalti, Hudson enggan menyalahkan siapapun. Menurutnya seluruh pemain Thailand sudah mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki, Sobat Ke. Dan seperti kita tahu, tendangan terakhir dari Natapong ini bisa dibaca oleh Emil Audiro, Sobat Ki, yang menyebabkan kita timnas Indonesia bisa juara di final FIFA Asian Cup 2026. Dan melihat ranking FIFA, Sobat Ki, yang mana ini bisa kita tahu bahwasannya timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 117, yang mana menggeser Sudan yang harus turun ke peringkat 118, Sobat K. Di bawah Sudan terdapat dua wakil Afrika, yakni Rwanda dan juga Togo. Sedangkan di atas terdapat ada Kazakhstan yang menghuni ranking 116 dan peringkat 115-nya ditempati oleh Tanzania. Menariknya, Sobat K, Thailand justru naik peringkatnya walau baru saja dipuncaki oleh timnas Indonesia. Kekalahan dari Indonesia membuat Thailand minus 0,85 poin, Sobat Ke. Dan posisi Thailand naik satu tingkat di ranking 93 dengan poin 1251,42 poin, Sobat Ke. Dan posisi Thailand ini menggeser Cina yang turun ke peringkat 94. Untuk saat ini Thailand di posisi ke-93 dunia, Sobat Ke. Kalau timnas Indonesia saat ini berada di peringkat 117.

Sobat G, kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan duhur hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 akan berkumandang di jam 11 lepas 17 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk kamu di wilayah Jember dan sekitarnya.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. 102.9 K Radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Persoalan kebersihan masih menjadi salah satu tantangan di pasar tradisional yang berada di bawah pengelolaan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Pamekasan terus meningkatkan kebersihan pasar tradisional melalui berbagai kegiatan termasuk kerja bakti rutin. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan, Handiko Bayuadi, ini mengatakan kerja bakti tersebut dilakukan rutin setiap minggu sekali pagi dan siang hari setelah aktivitas perdagangan selesai. Menurutnya, Disperindag

0: Tahun ini panitia juga menyiapkan sekitar 30 event, mulai dari belanja hingga hiburan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong masyarakat dan wisatawan memanfaatkan Semar Gres untuk berbelanja dan berwisata sekaligus menggerakkan perekonomian Kota Semarang.
1: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 1.549 pelaku usaha kecil di Bojonegoro akan menjadi calon penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif. Selama 4 hari ke depan mereka mulai mengikuti sosialisasi dan bimbingan bansos di Pendopo Melopati Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah bilang, program bansos bersumber dari PAPBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2026. Bantuan dialokasikan untuk warga penerima manfaat dengan nominal Rp1.000.000 per orang.
2: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: of knowledge.
1: Masih di G Perspektif di 102,9 FM G Radio Sobat G. Masih bahas seputar kemenangan Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Bahwasanya Timnas Indonesia ini berkali-kali kalah dalam adu penalti pada laga final yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta sejak terakhir kali juara di SEA Games tahun 1991 di Filipina. Kutukan tersebut akhirnya sirna ya Sobat G di FIFA Asian Cup 2026. Sejak Indonesia merebut emas SEA Games tahun 1991, Timnas Indonesia sebenarnya punya kesempatan untuk meraih gelar juara. Bahkan beberapa kesempatannya terjadi saat bertanding di GBK Sobat G. Momen itu ada di SEA Games tahun 1997, saat itu SEA Games masih untuk Timnas Senior Sobat G ya. Seperti yang kita tahu juga, Timnas Indonesia lolos ke final SEA Games tahun 1997 yang melawan Thailand Sobat G pada saat itu. Dalam final tersebut Thailand unggul lewat gol dari pemain Chaichan Kiusen. Namun Kurniawan Dwi Yulianto kemudian berhasil menyamakan kedudukan Sobat G. Dan hingga melewati adu penalti, Timnas Indonesia mengakui keunggulan Thailand dengan skor 2-4. 5 tahun berselang, Timnas Indonesia kembali menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno dan kali ini duel digelar pada final Piala AFF Sobat G. Dan pada saat itu Timnas Indonesia tertinggal 2 gol di babak pertama namun bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari Yaris Riyadi dan juga Gendut Doni Sobat G di babak kedua. Sayangnya Timnas Indonesia kembali tidak berdaya ya dalam adu penalti dengan skor 4-2 Sobat G. Selain dua kekalahan itu sebenarnya ada kekalahan lain lewat adu penalti dan momen itu terjadi pada SEA Games tahun 2011 yang sudah berlakukan timnas kelompok umur Sobat G. Dan saat itu Timnas Indonesia kalah 3-4 dari Malaysia dalam drama adu penalti juga setelah berhasil imbang 1-1 dalam extra time. Dan segala kutukan itu akhirnya terhenti di FIFA Asian Cup 2026 yang bisa memenangkan pertandingan di FIFA Asian Cup 2026 Sobat G, yang mana 4 eksekutor ada Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot dan juga Asian Patinama bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik Sobat G.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Ku tarik nafas panjang saat ini.

0: 102,9 FM Ki Radio, demikian Ki Perspektif hari ini Sobat Ki, bareng saya Rosit Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu sudah mendengarkan Ki Perspektif melalui jalur terestrial 102,9 atau melalui streaming di kastripradiojember.com. Saatnya saya Rosit Romansyah pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ki Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Ki Radio. Sound of Knowledge.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
0: Jangan ya, Dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. Kei Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming Kei Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
6: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
7: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
6: Apa, Mama?
7: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
6: Wow.
7: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
6: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
7: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
8: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
6: Yeay, aku juara.
7: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
0: Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Paling hot dan hits minggu ini.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Gay Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat siang Sobat KI, di jam 2 tepat ini sudah waktunya ya KI Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti dengan berbagai isu dan informasi-informasi terhangat yang sudah terangkum di KI Perspektif tentunya. Siang yang lagi terik banget nih, agak cloudy ya Sobat, dan kayaknya hari apa ya kemarin tuh, beberapa hari yang lalu, kayaknya 2 hari yang lalu atau hari Minggu atau Sabtu ya, hujan deras itu di wilayah Kabupaten Jember. Ini lumayan banget loh, ini udah bikin suasana itu gak terlalu berdebu ya Sobat KI. Dan itu kabar yang menggembirakan, yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat Kabupaten Jember. Karena kita tahu potensi karhutla di Kabupaten Jember juga cukup tinggi, sehingga hujan pada kemarin itu ya, kemarin malam itu lumayan bisa membantu menurunkan suhu panas yang ada di Kabupaten Jember. Jadi untuk Sobat K yang di siang hari ini lagi ada di perjalanan atau ada info-info menarik, boleh share ya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.
3: Let's go.

Satu single dari Benson Boone dengan Mystical Magical baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 2 siang. Dan nampaknya masih ada beberapa informasi nih Sobat K di siang hari ini terkait dengan pengaturan jam operasional di Pasar Tanjung yang kemarin juga sangat ramai banget ya dibahas oleh beberapa pihak, bahkan banyak masyarakat yang tergabung dalam pedagang Pasar Tanjung dan juga LSM-LSM yang kemarin juga sempat melakukan aksi di depan Pemkab Jember untuk bisa memberlakukan atau pengalihan ulang dari arus lalu lintas yang sempat dialihkan ya di Jalan Samanhudi, dan ada beberapa poin-poin yang disampaikan oleh pedagang Pasar Tanjung. Nah, nampaknya di tanggal 6 September hari Selasa ini Sobat K sudah mulai terlihat ya dampak dari pengaturan jam operasional, di mana dari pantauan di lapangan bahwa pedagang dalam Pasar Tanjung sudah mulai ramai pembeli. Di mana pengaturan jam operasional pedagang di kawasan Pasar Tanjung ini sudah mulai berdampak pada aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar. Sejumlah pedagang mengaku bahwa pembeli yang datang mulai meningkat setelah aturan tersebut diterapkan. Salah satunya yaitu Asriatin, salah satu seorang pedagang bumbu dapur di dalam Pasar Tanjung yang mengatakan bahwa lapaknya mulai lebih ramai dalam sepekan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi setelah jam operasional pedagang di kawasan bawah mulai diatur. Jadi mulai terlihat seminggu terakhir ini ya Sobat Kay, yang udah mulai agak ramai, ada peningkatan, apalagi di jam-jam operasional yang sudah mulai diberlakukan dari seminggu terakhir ini. Dan ia juga memperkirakan bahwa jumlah pembeli di lapaknya meningkat hingga sekitar 60% dibandingkan sebelumnya. Menurut Asriatin, sebelum ada pengaturan, sebagian pedagang di kawasan bawah sudah mulai berjualan sejak siang hari. Sehingga kondisi tersebut membuat pembeli tidak harus masuk ke dalam gedung Pasar Tanjung untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Karena itu, ia berharap pengaturan jam operasional ini dapat terus diterapkan sehingga aktivitas perdagangan di dalam gedung pasar semakin hidup. Dan sebelumnya, Sobat K dari Dinas Perhubungan Jember mengatur jam operasional pedagang di kawasan Pasar Tanjung, di mana pengaturan tersebut dibagi dari beberapa shift ya, berdasarkan dari lokasi dan kelompok pedagang. Di salah satu kawasan, sebanyak 148 pedagang dibagi menjadi dua shift, yaitu jam 10 malam sampai jam 1 pagi dan 1 pagi sampai jam 5 pagi. Sementara di Jalan Untung Suropati terdapat 221 pedagang, shift pertama di jam 10 malam sampai jam 1 pagi. Ini diperuntukkan bagi pedagang pickup dan bojongan. Sedangkan shift kedua dari jam 1 pagi sampai jam 5 pagi, ini untuk pedagang lesehan dan juga pelataran. Sementara di Jalan Wahidin, sebanyak 206 pedagang juga dibagi menjadi dua shift, yaitu di jam 4 sore sampai jam 11 malam dan jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Sehingga dari Kepala Dishub Jember, Gatot Triyono mengatakan Jalan Pitaloka hanya menerapkan satu shift karena jumlah pedagangnya hanya 12 orang, yaitu mereka berjualan mulai dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Ini merupakan salah satu info dan kabar yang menurut aku menggembirakan ya Sobat K. Seperti kita tahu, gedung dari Pasar Tanjung yang emang diperuntukkan untuk transaksi jual beli sangat sepi. Bahkan juga banyak pedagang maksud saya yang mengatakan banyak lapak yang tutup dan juga hanya segelintir konsumen saja yang bisa masuk ke gedung Pasar Tanjung. Sehingga dari penerapan dari jam operasional yang sudah diberlakukan seminggu terakhir ini sudah mulai terlihat dampaknya. Masyarakat sudah banyak yang mulai berdatangan ke gedung Pasar Tanjung untuk melakukan transaksi jual beli, dan ini yang diharapkan ya Sobat K. Sehingga dari pengalihan jam operasional dan shifting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember terhadap pedagang-pedagang ini bisa dirasakan juga dampaknya bagi pedagang yang ada di dalam gedung Pasar Tanjung.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Hai Sobat K Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Lagi mencari tipiki untuk mengenalkan si kecil pada Al-Quran atau sedang mempertimbangkan sekolah untuk jenjang SD maupun SMP, Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember bisa menjadi salah satu pilihan untuk menemani perjalanan belajar dan tumbuh kembang putra-putri ayah dan bunda. Yuk cari tahu lebih lanjut tentang program pendidikan dan pendaftarannya. Hubungi CSSPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember di 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, pendidikan yang tumbuh bersama anak. 102.9 K-Radio.
2: Pak Guru, terima kasih banyak atas nilai rapot yang bagus untuk anak saya. Sebagai ucapan terima kasih, ini ada sedikit hadiah untuk Bapak.
3: Aduh, maaf Bu, saya tidak bisa menerima itu. Penilaian saya sesuai kemampuan anak, bukan imbalan.
2: Ah, jangan sungkan Pak. Ini hanya sedikit tanda terima kasih atas dedikasi Bapak dalam mengajar anak saya.
3: Terima kasih nggak harus ngasih kok Bu, karena memberi hadiah kepada guru saat kelulusan dan pembagian rapot termasuk gratifikasi loh Bu. Perilaku ini bisa merugikan sistem pendidikan dan masa depan anak-anak kita.
4: Jaga integritas tenaga pendidik kita dengan tidak memberikan gratifikasi demi pendidikan yang bersih dan berintegritas. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: program Jaring Radio Siang bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan K Radio Jember.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Via Wahyu. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Banyuwangi menjalani tes urin mendadak yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Banyuwangi di Gedung Dewan setempat. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus komitmen nyata lembaga legislatif dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemeriksaan ini juga dilakukan tepat sepekan pasca mencuatnya kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang menyeret salah satu oknum anggota Dewan berinisial ADR di Surabaya.
2: Baik, kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Radio Basa FM, saya Bobby Ramadan. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Situbondo, Andrian Oktadiansyah, menegaskan bahwa sanksi bagi anggota DPRD dari Partai Gerindra yang kedapatan menggunakan narkoba menjadi kewenangan DPD dan DPP Gerindra. Katanya lagi, kawan, setelah adanya penggerebekan pada 28 September 2026 lalu yang dilakukan anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya terhadap 8 orang diduga menggunakan narkoba, 3 diantaranya adalah anggota DPRD dari Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Situbondo dari Partai Gerindra. DPC Gerindra Situbondo masih menunggu putusan dari DPD dan DPP Gerindra. Adrian Oktadiansyah juga kembali menegaskan bahwa ada sanksi terhadap anggota DPRD dari Partai Gerindra jika melakukan pelanggaran, salah satunya menggunakan barang haram seperti narkotika dan sejenisnya.
3: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Persiapan kesehatan calon jemaah haji Kabupaten Jember untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 mulai dilakukan sejak dini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Jember, Nur Soleh, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara komprehensif, tidak hanya kondisi fisik, tetapi juga kesehatan mental, kognitif, hingga tingkat kemandirian jamaah. Pemeriksaan meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, EKG, hingga screening kesehatan mental. Sementara kemampuan aktivitas sehari-hari dinilai melalui indeks Bartel. Nur Soleh menegaskan pemeriksaan bukan sekedar administrasi. Pemetaan sejak awal memberi waktu bagi jemaah untuk mendapatkan penanganan dan pemantauan, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit tertentu sebelum memasuki masa keberangkatan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat sore Sobat K, sudah menjelang di jam 3 ya, dan nampaknya kondisi trafik di wilayah lingkar kampus nih kelihatan banget di Jalan Danau Toba. Di depan Studio Kiridio udah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Didominasi oleh pengendara roda 2 ya, dan kelihatan banget sudah banyak anak sekolah yang pulang, kemudian juga masyarakat yang melakukan aktivitas. Jadi hati-hati selalu Sobat yang akan melakukan perjalanan ke wilayah lingkar kampus, terutama di wilayah Jalan Danau Toba, kemudian Mastrip, Kalimantan, Jawa, Riau dan sekitarnya ini sudah mulai padat. Jadi bantu info-info ya Sobat K, mungkin ada beberapa ruas jalan yang padat atau numpuk banget, share aja ke WhatsApp Kiridio di 0811 378 1029. Oh ya, dan hati-hati selalu ya Sobat K, kita juga enggak lelah dan selalu memberikan imbauan kepada masyarakat maupun Sobat K juga saat melakukan perjalanan, terutama untuk pengendara roda 2 nih, gunakan helm, karena helm tuh instrumen terpenting untuk pengendara roda 2. Jadi jangan sampai helm gak dipakai ya Sobat K, karena itu sudah sepaket, kalau sudah naik motor berarti juga pakai helm. Dan sekarang itu karena banyak kasus influenza ya Sobat K, atau batuk, pilek, demam. Jadi kalau kemana-mana maksimalkan menggunakan masker ya. Ini untuk diri kita sendiri Sobat K, agar kita juga melakukan perjalanan dengan nyaman dan mengantisipasi dari wabah-wabah influenza ini Sobat K. Dan boleh untuk bantu kabarkan ya, jadi tunggu info-info penting dari Sobat K juga. Di saluran WhatsApp nampaknya ada Sobat Lukas yang bergabung di sore hari ini. Selamat sore Sobat Lukas, ini nampaknya menginformasikan di wilayah Grujugan yang kondisinya mendung dan sedikit gerimis. Nampaknya lagi OTW ya Sobat Lukas. Terima kasih informasinya dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Untuk Sobat K yang mau ke arah Grujugan, ke arah Bondowoso dan sekitarnya dari Jember maupun sebaliknya ya, bisa disiapkan alat pelindung hujannya, karena dari foto yang dikirimkan emang agak mendung juga dan gerimis, kelihatan banget dari kaca mobil yang di-share oleh Sobat Lukas. Fotonya dikirim melalui saluran WhatsApp, sudah mulai kelihatan gerimis ya, dikit, walaupun dikit kita juga harus tetap antisipasi dengan membawa alat pelindung hujannya. Jadi hati-hati selalu Sobat yang melakukan perjalanan dari Bondowoso ataupun mau OTW ke Bondowoso, karena cuacanya nampaknya tidak merata ya kalau di lingkar kampus, di wilayah sekitaran Jalan Kalimantan, kemudian Danau Toba dan Jalan Mastrip. Ini sangat cerah Sobat K, bahkan sangat-sangat terik, jadi gak menentu, kadang ada beberapa kawasan yang mendung, ada kawasan yang terik banget, jadi siapkan aja alat pelindung hujannya. Terima kasih informasinya Sobat Lukas, hati-hati selalu di perjalanan. Informasi lain masih ditunggu ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

Satu single dari The Script Man in the Arena baru saja diputarkan ya sobat. Lagu baru dari The Script yang baru aja rilis di tahun 2026. Baru bulan September kemarin rilis ya. Dan ini menjadi satu single yang ditunggu-tunggu juga oleh fans dari The Script. Dan ternyata rilis juga satu single dari The Script Man in the Arena. Ini tentu saja menjadi angin segar ya bagi fans The Script yang udah menunggu cukup lama. Jadi habis The Script ngeluarin album, bukan album sih, single lagu yang barusan kita dengerin ini langsung memuncaki chart-chart musik di Amerika. Jadi sangat ditunggu-tunggu ya untuk fans The Script ini. Pasti kamu juga punya salah satu artis atau band yang emang benar-benar kamu sukai dan sampai sekarang kamu masih ngikutin, apalagi kalau udah ngeluarin album baru ataupun single baru, pasti langsung seneng banget gitu. Karena gimana ya, namanya kita ngefans ya, apalagi kalau kita ngefans dengan karyanya yang bagus-bagus, pasti sangat ditunggu-tunggu. Apalagi The Script yang emang bandnya ini sudah lawas banget sobat K, yang sampai saat ini masih cukup eksis. Nah, kita tinggalkan dulu ya lagu dari The Script Man in the Arena dan kita akan bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember berikut ini. 102.9 K Radio. Kabar membanggakan nih sobat K dari Kabupaten Jember, di mana tiga petinju asal Kabupaten Jember yaitu Purwo Agung, Ahmad Radit Bahtiar, dan Rahmat Putra Maulana siap membawa nama Jawa Timur di ajang kejuaraan nasional atau Kerjunas Tinju 2026. Ketiganya akan bertanding di Pluit Village Mall di Jakarta Utara pada 19 hingga 25 Oktober mendatang, di mana pelatih dari Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Jember, Rendra Dwijaya juga mengatakan, ketiga atlet tersebut telah mempersiapkan untuk menghadapi persaingan di tingkat nasional. Dari tiga petinju yang dikirim, dua diantaranya dinilai memiliki peluang meraih medali karena telah memiliki pengalaman bertanding yang sangat cukup. Meski memiliki target medali, Rendra juga menegaskan seluruh petinju tetap harus tampil maksimal. Pengalaman bertanding harus menjadi modal penting, tetapi mental bertanding, kedisiplinan, strategi, dan konsistensi ini sangat menentukan hasil di atas ring. Menurut Rendra, sejumlah daerah diperkirakan menjadi pesaing berat bagi Jember dalam kejurnas kali ini. Di antaranya adalah NTT atau Nusa Tenggara Timur, kemudian juga Maluku Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara. Nah, sebelum bertolak ke Jakarta, ketiga petinju tersebut juga mendapatkan suntikan motivasi dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Dispora Budpar Jember bersama KONI Jember. Ketua KONI Jember yaitu Evan Friambodo juga meminta para atlet tidak hanya mengejar predikat sebagai rising star, tetapi juga terlebih dulu membangun performa yang terus meningkat. Pesan tersebut juga menjadi penyemangat bagi ketiga petinju Jember untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaiknya. Di mana kejurnas ini bukan hanya menjadi ajang mengejar medali saja ya Sobat K, tetapi juga kesempatan bagi para atlet untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman, sekaligus menunjukkan bahwa petinju Jember mampu bersaing di level nasional. Kita juga support ya Sobat K, tiga anak dari Kabupaten Jember ini bisa berlaga di kejurnas yang nantinya juga akan membawa nama Kabupaten Jember. Semoga saja dari latihan dan juga dari usaha-usaha yang dilakukan oleh anak-anak kita ini sobat bisa membawa hasil yang terbaik bagi Kabupaten Jember.

0: Kembali di 102,9 Keredio, masih barengan dengan Raffiana ya. Sudah di jam 15:19. Biasanya kalau udah OTW di jam 4 tuh, dari jam 4 sampai jam 5, itu kan masyarakat sudah mulai banyak yang pulang kerja atau melakukan aktivitas, jadi udah mulai meningkat volume kendaraan. Jadi hati-hati selalu ya sobat, dan selalu bantu pantau bagaimana kondisi traffic di sore hari ini sobat KI. Mungkin ada beberapa ruas jalan yang sudah mulai padat atau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, share aja langsung ke WhatsApp KI Radio. Atau kalau ada info-info penting ya sobat, kalau ada laporan, keluhan, adanya fasilitas publik yang perlu adanya perbaikan dengan cepat, boleh share aja ke WhatsApp KI Radio. Nanti kita pasti akan bantu forward ke pihak terkait agar segera diperbaiki. Ini tentunya untuk kita sama-sama membantu ya, pembangunan Kabupaten Jember ini bisa lebih maksimal dan fasilitas-fasilitas publik ini bisa dirasakan juga oleh masyarakat Kabupaten Jember. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan pembahasan UMK 2027 ya. Seperti biasa, setiap tahun menjelang akhir-akhir tahun pasti setiap pemerintah provinsi di berbagai wilayah ini menggodok adanya pembahasan UMK dan UMK baru untuk mengacu di tahun-tahun berikutnya, seperti di tahun 2027 mendatang. Dari pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini juga masih tengah menyiapkan pembahasan terkait dengan sejumlah elemen buruh mengenai dengan penetapan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK Jawa Timur tahun 2027 yang ditarget tuntas pada November mendatang. Dari Adi Karyono, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jatim menjelaskan bahwa pembahasan UMK 2027 saat ini masih menunggu arahan dari Kementerian Ketenagakerjaan terkait standar kenaikan upah minimum. Meski pembahasan UMK ini masih belum dimulai secara resmi, namun sejumlah elemen buruh sudah mengajukan usulan terkait dengan upah secara signifikan, salah satunya dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Dalam rencana pembahasan UMK 2027 nanti, Adi juga menyebut bahwa angka disparitas upah antar daerah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah provinsi. Ia juga berkomitmen penetapan upah terbaru nantinya dapat mengurangi kesenjangan antara daerah yang masuk ring 1 dengan daerah di ring berikutnya. Di sisi lain, Adi juga menilai tingginya UMK ini di sejumlah daerah, khususnya kawasan industri ya, ini perlu dipertimbangkan supaya tidak berdampak terhadap daya saing Jawa Timur dibandingkan provinsi lain. Seperti ia membandingkan kondisi UMK Jawa Timur dengan Jawa Tengah yang menurutnya masih berada di kisaran 3 juta rupiah. Sementara sejumlah daerah di Jawa Timur sudah berada di kisaran 5 juta dan berpotensi tembus 6 juta rupiah jika kenaikan tidak dikendalikan. Untuk itu, Pemprov Jatim akan berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dengan berlangsungnya investasi dan penciptaan lapangan kerja. Karena menurut Adi, kondisi investasi ini perlu tetap dijaga agar sektor ekonomi real di Jawa Timur dapat terus tumbuh dan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Sementara, terkait usulan kenaikan yang mulai disampaikan elemen buruh, khususnya SPSI, berada di kisaran angka 5-9%. Sementara, dari Jazuli, Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia di Jawa Timur, ia menghitung bahwa kenaikan upah yang bakal diperjuangkan baik dari pihaknya pada November nanti di kisaran 7,5-9%. Ini mengacu pada angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga dari FSPMI juga menyoroti tingginya disparitas upah minimum antar daerah di Jawa Timur seperti Kota Surabaya dengan kabupaten di luar ring 1 yang dinilai terlalu jauh. Dari Jazuli juga menegaskan bahwa perbedaan upah tersebut perlu dievaluasi karena kebutuhan pokok masyarakat di berbagai daerah relatif sama. Sehingga ia menyebut seperti harga beras, LPG, gula, dan minyak ini tidak memiliki perbedaan yang terlalu jauh antar kabupaten atau kota. Jadi ini sudah realitas lagi ya Sobat K. Dan tidak realitas dan tidak realistis juga bagi berbagai wilayah di luar Ring 1 seperti di Surabaya. Kita tahu bahwa UMK Surabaya itu kan juga sampai 4 dan menyentuh 5 ya sepertinya, berbeda dengan di daerah-daerah di luar Ring 1 tersebut. Sehingga harapannya dengan disparitas UMK 2027 nanti, angka-angkanya ini tidak terlalu jauh dengan wilayah yang berada di Ring 1. Sehingga kebutuhan masyarakat yang berada di luar Ring 1 ini juga masih terpenuhi. Apalagi harga bahan pokok juga nggak jauh beda ya Sobat K. Sama dan merata di seluruh wilayah Jawa Timur.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wah.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Sound of Knowledge.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Karol G featuring dengan Bruno Mars dengan Still baru saja diputarkan ya sobat, menjelang di jam 4 sore. Dan seperti biasa di jam 4 sore sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya. Boleh bantu kabarkan bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Bantu share ke WhatsApp ke radio ya sobat di 0811 378 1029. Dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini.
2: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
1: Jelang pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2027, potensi kerawanan di sejumlah desa mulai dipetakan lebih awal. Bukan hanya persaingan antar calon yang menjadi perhatian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bangkes Bangpol Jember juga menemukan sejumlah persoalan yang sudah lebih dulu berkembang di tengah masyarakat. Hal itu berpotensi ikut mempengaruhi situasi ketika tahapan pilkades berjalan. Terbaru, pemetaan awal dilakukan di Kecamatan Gumuk Mas sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi konflik di tingkat desa. Di Kecamatan Gumuk Mas, 5 desa masuk rencana pilkades serentak 2027, yaitu Kepanjen, Purwo Asri, Menampu, Tembok Rejo, dan Bagurejo. Dari 5 desa tersebut, persoalan yang ditemukan memiliki karakter yang berbeda.

mulai dari tata kelola kelembagaan desa hingga masalah sosial, ekonomi, pertanahan, dan pengelolaan usaha desa. Dari pemetaan tersebut, Desa Purwo Asri menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian. Di desa ini terdapat dua persoalan yang cukup sensitif, yaitu aktivitas penambangan liar di kawasan gumuk dan klaim kepemilikan tanah, di mana dua persoalan itu menyangkut pemanfaatan ruang dan penguasaan lahan. Desa Kepanjen memiliki dinamika berbeda, yaitu persoalan yang berkaitan dengan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sementara Desa Menampu menjadi perhatian karena pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes. Kedua persoalan tersebut masih membutuhkan pendalaman yang melihat perkembangan masalah serta pihak-pihak yang berkaitan di dalamnya. Sementara Tembok Rejo dan Bago Rejo berdasarkan informasi yang dihimpun masih relatif kondusif dan belum ditemukan potensi konflik yang menonjol. Bakes Bangpol selanjutnya akan memperbaharui pemetaan tersebut secara berkala menjelang Pilkada Serentak 2027. Setiap persoalan akan dipantau untuk melihat perkembangan pihak yang berkaitan serta langkah koordinasi yang diperlukan. Sebab potensi konflik ini tidak selalu muncul dari kontestasi calon kepala desa ya, tetapi bisa berangkat dari persoalan sosial, ekonomi, pertanahan, aset, hingga tata kelola pemerintahan. Selain persoalan spesifik di masing-masing desa, Bangkes Bangpol juga mencatat adanya pekerjaan rumah pada sisi kelembagaan pemerintah desa. Pembentukan kepengurusan Badan Permusyawarah Desa atau BPD di Kecamatan Gumuk Mas disebut telah dilaksanakan, tetapi belum seluruh kepengurusan ini mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan. Sementara Camat Gumuk Mas, Khairul Dwi Cahyanto juga menyampaikan pembentukan BPD di wilayah Kecamatan Gumuk Mas telah dilaksanakan. Namun, kepengurusan yang telah berbentuk masih belum seluruhnya mendapatkan pengesahan melalui SK. Jadi saat ini masih ada BPD belum mendapatkan SK. Nah, ini menjadi salah satu aspek yang perlu terus dipantau karena BPD merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Sound of Knowledge. I used to be

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Ledakan terjadi di salah satu ruko di kawasan Pakuwon, Surabaya, Jawa Timur. 5 orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke RSUD Dr. Sutomo untuk mendapatkan perawatan. Sementara sejumlah bangunan di sekitar lokasi dilaporkan mengalami kerusakan. Peristiwa ledakan terjadi pada Selasa pagi. Dari rekaman video CCTV yang beredar memperlihatkan kerusakan signifikan pada beberapa bagian bangunan akibat kuatnya dampak ledakan. Kerusakan tersebut turut berdampak pada bangunan di klaster lain yang berada dalam satu area kawasan perumahan serta merusak sejumlah kendaraan yang terparkir di area sekitar lokasi. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan menyebut bahwa 5 orang mengalami luka-luka akibat peristiwa ini. Seluruh korban telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas kepolisian bersama tim terkait masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab ledakan. Sementara data kerusakan bangunan masih terus didata oleh petugas.
2: Korban sudah dibawa ke rumah sakit, ada di rumah saya tadi dan juga di Dr. Sutomo mengalami luka bakar dan dalam penanganan tim medis. Kemudian untuk LTKP masih di lantai kapal di Inawis tadi sebelumnya oleh Sutom dan dinyatakan memang tidak ada kandungan bahan-bahan yang berbau bahan berbercak. Dibangun dari LPG yang bocor, ada 3 tabung gas LPG di situ. Diduga ada kebocoran di situ, kemudian gasnya mengumpul dan juga ada pematik. Kadang kita bisa lihat efeknya memang cukup besar ya, beberapa kaca di sekitaran TKP.
1: Polda Jawa Timur melakukan proses olah identifikasi dan olah TKP di lokasi di Ruko San Antonio Pakuwon City, Surabaya. Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan ledakan pada Selasa pagi. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan Mahmud Fauzi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore, Mahmud, apakah proses olah TKP sudah selesai dilakukan dan apa sebetulnya penyebab ledakan yang terjadi pada pagi tadi?
3: Baik, selamat sore Vera. Saat ini proses identifikasi dan juga olah TKP di lokasi ledakan yang berada di salah satu ruko, tepatnya Ruko Nasi Tempong Sri Dewi yang terletak di area Ruko San Antonio Pakuwon City, saat ini telah selesai dilakukan. Proses identifikasi dan juga proses olah TKP yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direskrim Umpolda Jawa Timur ini dilakukan sejak pagi tadi sekitar pukul 8.00 dan baru selesai pukul 14.00. Dari hasil identifikasi dan juga oleh TKP, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan terjadinya ledakan yang berada di area Ruko San Antonio. Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya adalah tabung dan juga selang LPG ukuran 5 gram, 50 kg, serta beberapa barang bukti lain seperti kompor dan juga tungku yang diduga berkaitan dengan ledakan yang ada di ruko ataupun di ruko yang berada di kawasan San Antonio Pakuwon City. Sementara itu dari hasil identifikasi dan juga olah TKP berhasil dikumpulkan saat ini ada sebanyak 50 bangunan yang mengalami kerusakan, baik rusak ringan, sedang dan juga rusak berat. 50 bangunan tersebut terdiri dari 42 ruko di kawasan San Antonio dan juga 8 rumah milik warga. Selain menyebabkan kerusakan pada 50 bangunan, ledakan yang terjadi pagi tadi juga menyebabkan sekitar 8 kendaraan, baik kendaraan roda 2, roda 4 dan juga truk yang berada di sekitar lokasi ledakan ini mengalami kerusakan. Selain itu, akibat ledakan pagi tadi, sejumlah karyawan depot ataupun resto nasi tempong Sri Devi ini mengalami luka-luka dan saat ini terkonfirmasi ada sebanyak 5 korban yang mengalami luka-luka. 5 korban ini terdiri dari 4 karyawan pria dan juga 1 karyawan perempuan. Seluruh korban ini merupakan karyawan resto nasi tempong Sri Devi yang pada saat kejadian akan memulai aktivitas di ruko tersebut. Dari informasi yang kita dapatkan dari pihak rumah sakit, saat ini 2 korban ini mengalami luka yang cukup berat dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, sementara 3 korban lainnya saat ini dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo. Dari keterangan Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan dan juga beberapa saksi mata yang ada di lokasi kejadian ledakan yang terjadi pada pukul 07.00 ini sebelumnya diawali dengan bau LPG yang sangat menyengat di area lokasi. Beberapa saksi mata yang berada di sekitar ruko tersebut menyatakan pada pukul 07 atau beberapa saat sebelum ledakan sempat mencium aroma bau gas yang sangat menyengat. Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Setiawan. Dari beberapa saksi yang diwawancara termasuk salah satu koki menyebutkan memang pada saat akan melakukan aktivitas memasak, kru ataupun karyawan dari depot nasi tambang ini juga sudah mencium aroma ataupun bau gas yang cukup menyengat. Namun tidak tahu bagaimana ceritanya karyawan ini tetap menyalakan kompor sehingga menyulut ataupun menyebabkan ledakan yang terjadi di area Ruko San Antonio. Namun meskipun ada keterangan dari Kapolrestabes dan juga beberapa saksi mata serta koki yang ada di depot.
4: K Radio.

Diskoria dan berpesta baru saja diputarkan ya Sobat K di jam 4 sore, jam-jamnya pulang kerja, jam-jamnya pulang beraktivitas. Yang di sore hari ini lagi ada di perjalanan, hati-hati selalu Sobat K untuk kondisi traffic. Biasalah di jam 4 tuh sudah banyak yang melakukan aktivitas ya, jadi lumayan padat kondisi traffic di beberapa ruas jalan. Jadi bantu kabarkan mungkin ada beberapa kawasan yang lagi padat banget atau sudah mulai terlihat peningkatan volume kendaraannya, kirimkan aja ke WhatsApp Ke Radio di 0811 378 1029. Hati-hati selalu ya di perjalanan Sobat K, sambil ditemani dengan informasi-informasi terhangat dan juga lagu-lagu yang bisa kamu nikmati mati ya, untuk menemani segala aktivitas kamu. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat. Bagi kamu pengguna jalan di Gumitir ya, yang setiap harinya akses melakukan aktivitas itu di Gumitir, pasti kamu nggak asik dengan jalanan di Gumitir yang memang berkelok-kelok dan rawan pecah atau rawan retak Sobat K. Dan dikabarkan jalur Gumitir Jember Banyuwangi ini retak lagi Sobat K, sehingga dari warga di sekitarnya mengkhawatirkan ancaman longsor yang tiba-tiba. Jalur penghubung utama antara Kabupaten Jember dan Banyuwangi, tepatnya di kawasan Gumitir, Dusun Curadamar, Desa Sidomulyo, Kecamatan Silo, kembali mengalami keretakan. Titik retakan baru ini terpantau berada di badan jalan tikungan tajam setelah area pemancar TVRI jika dari arah Jember. Berdasarkan pantauan di lapangan, bahwa retakan aspal yang berada tepat di pinggir jurang tersebut nampaknya cukup panjang dan jelas, dan sebelumnya titik di sekitar lokasi ini memang sempat menjadi perhatian serius. Keretakan mulanya muncul akibat terjangan air hujan pada musim penghujan tahun-tahun sebelumnya, bahkan sebelum proyek perbaikan besar digulirkan di tikungan Bah Singo pada tahun 2025 lalu. Sehingga kondisi tersebut diperparah dengan struktur bawah jurang yang terus menggerus bagian bibir jalan. Sebagai penanganan darurat, warga bersama pihak terkait sempat memasukkan karung-karung berisi tanah untuk menahan air hingga masuk ke celah retakan, serta menutup celah tersebut dengan cairan semen. Kemunculan kembali retakan ini memantik kekhawatiran terkait dengan keselamatan dan pengguna jalan serta warga sekitarnya. Pasalnya, jalur vital ini sebelumnya pernah mengalami kerusakan yang cukup parah hingga memaksa pemerintah memberlakukan penutupan total di jalur Gumitir selama 2 bulan penuh pada 24 Juli hingga 24 September 2025 lalu untuk keperluan preservasi dan penanganan longsoran. Kendati dari perbaikan besar telah dilakukan pada tahun tersebut, hantaman cuaca ekstrim serta beban mobilitas yang tinggi kembali menguji ketahanan struktur tanah di jalur lereng gunung ini. Selain faktor cuaca, keberadaan pohon beringin berukuran besar yang tumbuh tepat di bibir jurang di dekat titik retakan juga turut memperbesar risiko. Warga menilai hempasan angin kencang pada pohon tersebut dapat menambah beban mekanis pada tanah yang ada di pinggir jalan, belum lagi getaran konstan dari lalu-lalang truk-truk besar bermuatan berat yang setiap harinya melintas di jalur logistik utama Jawa-Bali. Sehingga warga berharap instansi terkait dapat segera mengambil langkah penanganan konkret seperti memangkas pohon beringin guna untuk mengurangi beban angin serta memperbaiki struktur penahan tanah. Jadi jangan sampai menunggu ambrol ya Sobat K baru ada penanganan, karena kalau dibiarkan jalan penghubung dua kabupaten ini akan terancam putus.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur, gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
2: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Wan, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Sobat K, Bupati Jember Muhammad Fawaid kembali turun langsung ke pelosok daerah untuk memastikan kondisi masyarakat dan fasilitas publik tidak hanya diketahui dari laporan di atas meja. Saat mengunjungi SDN Suco Pangepo Diwa, Minggu pada 4 Oktober kemarin, Gus Fawaid menemukan bahwa kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, namun sekolah tersebut ternyata belum masuk dalam pendataan program revitalisasi sekolah tahun ini, di mana kerusakan bangunan sekolah tersebut cukup memprihatinkan. Kerusakan terlihat pada bagian langit-langit yang berlubang dan dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat jatuh dan menimpa siswa maupun guru. Selain itu terdapat sejumlah kerusakan lainnya seperti pintu yang berlubang, papan tulis tidak layak, serta bagian dinding yang ditumbuhi jamur. Kondisi tersebut menjadi perhatian Bupati Fawaid karena menyangkut keamanan dan kenyamanan proses belajar mengajar. Temuan tersebut langsung menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Gus Fawaid menyebut kondisi bangunan yang tidak baik perlu segera dikoordinasikan dengan kementerian terkait agar mendapat penanganan dan tidak menunggu terlalu lama. Menurut Gus Fawaid, temuan di lapangan ini menjadi salah satu alasan penting bagi kepala daerah untuk tidak hanya mengandalkan laporan dari jajaran di bawahnya. Dengan turun langsung hingga ke pelosok, pemerintah bisa melihat kondisi sebenarnya, mulai dari sekolah dan puskesmas hingga jalan rusak maupun kondisi rumah masyarakat. Gus Fawaid juga menegaskan, langkah turun ke bawah ini dilakukan untuk mendapatkan data yang konkret dan sesuai kondisi terkini. Data tersebut kemudian menjadi dasar agar kebijakan dan program pembangunan yang disusun pemerintah benar-benar tepat sasaran. Bagi Bupati, kondisi di lapangan tidak selalu sama dengan data yang sudah tercatat. Karena itu, kunjungan langsung ke pelosok menjadi bagian dari upaya memastikan tidak ada kebutuhan masyarakat yang terlewat dari perhatian pemerintah. Karena sangat penting ya Sobat K, untuk bisa turun langsung ke lapangan dan melihat kondisinya secara real seperti apa. Seperti yang disampaikan bahwa ada salah satu sekolah di Kabupaten Jember, yaitu SDN Suco Pangepo 2, ternyata tidak diketahui dari program dan tidak masuk ya pada revitalisasi, sehingga perlu adanya sidak atau turun langsung di lapangan itu seperti apa. Apalagi memang banyak sekali ya sekolah-sekolah rusak itu di Kabupaten Jember, sehingga memang perlu adanya penanganan yang memadai dan cukup. Kita harap anak-anak kita bisa mendapatkan fasilitas terbaik, terutama pada pendidikan, bisa merata di Kabupaten Jember agar ini juga bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Karena itu adalah hak ya Sobat K, bagi anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: dalam jaring radio sore bersama City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. PLT Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang Muflik Adi menyampaikan, ada 6 sekolah di Kota Malang yang akan segera masuk prioritas perbaikan. Dari 6 sekolah di Kota Malang yang akan menjadi prioritas perbaikan, 2 diantaranya sempat terdampak kebakaran, sedangkan 4 lainnya mengalami kerusakan sedang sampai dengan berat. Adi menyampaikan semua sekolah itu nantinya akan mendapat alokasi tambahan anggaran melalui APBD Perubahan 2026. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar 500 juta rupiah.
2: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan, Pemkot Madiun menormalisasi 4 titik sungai dan menyiapkan rumah pompa berkapasitas 500 liter per detik untuk mengantisipasi potensi banjir saat musim hujan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menghadapi potensi cuaca ekstrim dan genangan di sejumlah kawasan rawan banjir di Kota Madiun. PLT Kepala DPUPR Kota Madiun Dwi Setyo Nugroho mengungkapkan, normalisasi sungai saat ini berlangsung di 4 titik, di antaranya Jalan Pandawa, Halmahera, Rimbakaya, dan Selatan Jembatan di Ponegoro. Pengerukan di sejumlah lokasi tersebut ditujukan untuk mengurangi sedimentasi dan mencegah luapan air yang berpotensi memicu genangan di permukaan sekitar. Lokasi lainnya berada di kawasan Stasiun Madiun. Pengerukan di titik ini menjadi perhatian karena sedimentasi telah berlangsung cukup lama.
3: Kawan, selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. 41 bangunan rusak dan 5 orang terluka akibat ledakan di Rukosan Antonio Pakuan City Surabaya pagi tadi. Ledakan dari rumah makan nasi tempong Sri Dewi. Kata Kombes Pol Lutfi Sulistiawan, Kapolrestabes Surabaya, hasil olah TKP tidak ditemukan kandungan berbahan dan berbau peledak. Dugaan kuat penyebabnya, ledakan gas LPG 50 kg di dalam ruko karena selang yang bocor.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak program Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Your music. Sobat Kei, kembali di Kei Perspektif bersama dengan Raffiana ya sobat. Di sore hari ini kita masih akan membahas beberapa informasi. Salah satunya ini ledakan tabung LPG di Rugo San Antonio, di mana polisi saat ini sudah menyita sejumlah barang bukti. Tadi sempat ramai banget pagi tadi ya Sobat Kei. Tiba-tiba ada ledakan di Pakuan City yang akhirnya menggemparkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dari informasi dari kepolisian, untuk saat ini polisi menyita sejumlah barang bukti dari lokasi dugaan ledakan tabung LPG 50 kg di ruko rumah makan nasi Tempong Sri Dewi di kawasan San Antonio Kalisari, Mulyorejo, Surabaya pada Selasa hari ini. Di mana barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan ledakan yang terjadi di ruko tersebut. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab ledakan. Kompol Sukris Trihartanto, Kepala Seksi Identifikasi di Treskrimum Polda Jatim menyatakan bahwa olah TKP baru selesai dilakukan jam 1:30 siang tadi sobat. Dari olah TKP tersebut, polisi menyita barang bukti satu tabung gas LPG 50 kg lengkap dengan perangkatnya, beberapa kompor, gas satu tungku, dan kipas angin. Tabung LPG tersebut ditemukan di bagian belakang ruko, tepatnya di area dapur yang berada di lantai 1. Soal dugaan penyebab ledakan LPG tersebut, pihaknya masih dianalisa oleh tim bidang laboratorium forensik atau LAFOR dari Polda Jawa Timur. Memang tadi banyak lagi spekulasi atau teori-teori yang ada di masyarakat sekitar tentang adanya ledakan yang ada di daerah Surabaya ya di Pakuan City, sehingga ini memunculkan teori-teori yang negatif. Nah, sudah dikonfirmasi dari pihak kepolisian bahwa ledakan yang terjadi yaitu dari LPG di Ruko San Antonio, tepatnya di rumah makan nasi Tempong Sri Dewi di kawasan San Antonio Kalisari, Mulyorejo, Surabaya. Untuk saat ini dari pihak kepolisian masih mengolah TKP dan menyita beberapa bukti, barang bukti dan lain sebagainya untuk menunjang penyelidikan. Jadi untuk saat ini juga masih dilakukan sterilisasi ya di wilayah tersebut. Karena memang dari video yang sempat FYP juga di TikTok, lumayan parah sobat, ledakannya bahkan meluas sampai beberapa rumah di sekitarnya juga ikut terdampak, bahkan kendaraan yang terparkir di sana, sehingga masyarakat juga takut tadi adanya ledakan di San Antonio di Mulyorejo, Surabaya yang tiba-tiba aja terjadi pada pagi tadi sobat Kei.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Satu single dari Counting Crows dengan Accidentally in Love baru saja diputarkan ya di jam 5 sore ini, masih bersama dengan Raviana di K-Perspektif sore hari ini sampai jam 8 malam. Raviana menemani kamu dan boleh untuk berkabar ya sobat, bagaimana kondisi traffic di beberapa ruas jalan, share aja ke WhatsApp ke radio, barangkali ada peningkatan atau kepadatan di beberapa ruas jalan di Kabupaten Jabar di 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K-Radio. Kasus dugaan penistaan agama, polisi koordinasi dengan MUI Jember, sobat. Dari Satreskrim Polres Jember akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember untuk mendalami laporan dugaan penistaan agama yang menyeret seorang pria yang disebut sebagai kiai asal Kecamatan Sumber Baru. Dari Kanitipitet Kiptipiter Satreskrim Polres Jember, Ibda Hari Sasono pada Senin kemarin mengatakan bahwa penyidik saat ini masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk saksi pelapor dan saksi lain yang berada di wilayah Sumber Baru. Menurut Hari, koordinasi dengan MUI Jember diperlukan untuk mendalami substansi dugaan penistaan agama yang menjadi materi laporan. Selain pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak terkait, polisi juga melakukan langkah pencegahan untuk menjaga situasi di wilayah Sumber Baru tetap kondusif. Sementara, terkait terlapor, Hari memastikan bahwa polisi akan melakukan pemanggilan setelah rangkaian pemeriksaan dan pendalaman kronologi selesai dilakukan. Pemanggilan terhadap terlapor disebut telah dijadwalkan akan dilakukan dalam waktu dekat. Ini berkaitan dengan pada beberapa waktu yang lalu ya, ada seorang pria yang mengatakan dan mengatasnamakan dirinya yaitu Kiai Haji Abdullah bertemu dengan Allah dan Rasulullah, sehingga banyak sekali masyarakat yang akhirnya geram dan bahkan sempat viral juga di TikTok ya. Saat itu warganet juga sempat mengecam agar MUI segera untuk melakukan penegasan kepada kiai tersebut, sehingga saat ini pelapor juga telah melakukan laporan ke pihak kepolisian dan masih melakukan penyelidikan. Nantinya akan berkoordinasi dengan MUI Jember terkait dengan penanganan dari kiai asal Kabupaten Jember tersebut, yaitu dari Kecamatan Sumber Baru, dari dugaan penistaan agama. Sehingga kita pun juga masih menunggu ya sobat K, dari laporan dan update dari Satreskrim Polres Jember yang nantinya akan berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember. Bagaimana hasilnya, kita juga masih menunggu terkait hal itu.

0: Hi, hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam Sobat K, berwajah berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Di K Perspektif, sore hari ini masih ditemani bersama dengan Raffiana ya, sampai dengan jam 8 malam. Jadi, boleh banget dan welcome ya untuk Sobat K yang mau bergabung. Info-info penting, share aja langsung ke WhatsApp K Radio ya, karena informasi dari Sobat K masih terbuka sampai kebersamaan kita jam 8 malam nanti. Jadi kalau ada info penting dan mau share ke WhatsApp Kia Radio ya di 0811-378-1029.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Yotari, Cara Bahagia, baru saja diputarkan ya sobat di malam hari ini. Sudah menjelang di jam 6 sore, tepatnya di jam 17 lewat 45 menit dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat, kesadaran menjaga lingkungan dari sampah belakangan ini terus tumbuh dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari pelajar Putih Biru Dongker ini. Melalui kesadaran kolektif, sampah yang biasanya berakhir di TPA kini berubah menjadi berkah. Dulu, pemandangan tumpukan sampah plastik hingga sisa makanan yang berakhir di tempat penampungan dan mengalir ke tempat pemrosesan akhir atau TPA seolah menjadi persoalan klasik yang tak kunjung usai. Sebagian kecil masyarakat memang mulai memilahnya untuk dikirim ke bank sampah mandiri terdekat. Namun, di sebuah lingkungan sekolah di Jember Selatan, pengelola limbah tidak lagi sekedar rutinitas membuang sampah tempatnya, tetapi menjadi budaya, kesadaran kolektif, dan sumber berkah yang berdaya guna. Suasana asri dan hijau langsung menyapa siapa saja yang melangkah ke area SMP Negeri 1 Balung Jember. Tidak ada gunungan bungkus plastik maupun bekas jajanan murid yang tercecer di sudut halaman. Budaya ini lahir dari komitmen panjang yang dimotori oleh pihak sekolah untuk membentuk karakter kepedulian lingkungan para siswanya. Model pengelolaan sampah di sekolah ini terbagi dalam beberapa segmen yang terstruktur rapi melalui kelompok kerja atau pokja. Untuk sampah daun kering, sekolah memanfaatkan teknologi sederhana berbasis lingkungan. Daun-daun kering ini digunakan untuk pupuk kompos melalui program komposter dan dimasukkan ke dalam biopori berupa lubang kecil di tanah. Tidak hanya daun kering, sisa-sisa makanan dari kantin serta program makanan bergizi gratis atau MBG juga tak dibiarkan membusuk sia-sia. Sampah organik jenis ini diolah oleh pokja pemupukan menjadi pupuk organik cair atau ekoenzim. Satu hal yang paling mencolok dari rekayasa budaya di lingkungan sekolah ini adalah keberhasilan menekan volume limbah sampah. Lewat program unggulan bertajuk Si Cantik Sekolah Indah Tanpa Sampah Plastik, sekolah secara tegas menerapkan aturan bebas plastik. Para siswa dilarang membawa makanan atau minuman terbungkus plastik sekali pakai dari luar. Kebijakan serupa wajib dipatuhi oleh para pengelola kantin dan warung sekolah yang hasilnya volume sampah plastik di sekolah hampir mendekati nol. Sukses menolkan sampah plastik di area sekolah, ini tak lantas membuat gerakan berhenti dalam pagar saja. Langkah edukasi diteruskan hingga ke hunian para murid lewat program Si Sesa, yaitu aksi sedekah sampah. Lewat program ini, para siswa diajari cara memilah dan memilih sampah sejak dari dapur rumah masing-masing. Sampah organik diolah sendiri di rumah, sedangkan sampah residu baru dibuang ke tempat penampungan. Menariknya, untuk sampah anorganik rumah tangga yang masih bernilai ekonomis, para murid dianjurkan untuk membawanya ke sekolah sebagai bentuk sedekah. Sampah anorganik bernilai jual tersebut kemudian dikumpulkan dan disetorkan ke bank sampah induk setiap hari Jumat. Dan siapa sangka dari gerakan sedekah sampah ini mengalir dana segar yang tidak sedikit. Setiap minggunya dari penimbangan sampah yang dibawa ke BSI bisa menghasilkan uang sekitar Rp75.000 hingga Rp100.000.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari Roni Parulian, Dunia Imajiner, baru saja diputarkan Sobat K di malam hari ini. Dan kita lagi membahas beberapa informasi ya di K Perspektif. Informasi selanjutnya berikut ini.
1: 102,9 K Radio, hit music, hot news.
0: Pimpinan DPRD Kabupaten Jember meminta pemerintah daerah melakukan validasi jumlah pedagang Pasar Tanjung sebelum revitalisasi dilaksanakan, di mana validasi jumlah pedagang diperlukan agar jumlah pedagang tidak terus bertambah. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto pada Senin 5 Oktober kemarin mengatakan bahwa validasi data pedagang ini penting agar jumlah lapak yang disiapkan dalam revitalisasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Karena menurutnya tidak boleh ada penambahan jumlah pedagang setelah data divalidasi, di mana langkah ini diperlukan agar penataan Pasar Tanjung dapat berjalan sesuai kapasitas pasar setelah revitalisasi. Widarto juga mengatakan kondisi penataan saat ini belum menjadi solusi ideal. Solusi yang diharapkan baru dapat diwujudkan setelah revitalisasi selesai, termasuk terpenuhinya kebutuhan lapak dan fasilitas publik seperti MCK. Karena fasilitas tersebut belum sepenuhnya tersedia, sehingga Widarto meminta pemerintah daerah dan pedagang mencari titik nemu selama masa transisi. Widarto juga mengusulkan penyediaan toilet portable untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan masyarakat di kawasan pasar. Terkait proses penataan, Widarto meminta agar dilakukan melalui negosiasi agar kepentingan pedagang maupun masyarakat sekitar Pasar Tanjung tetap terakomodasi. Menurutku ini memang diperlukan ya Sobat KI, terkait dengan pendataan jumlah pedagang pasar yang saat ini berjualan di Pasar Tanjung sebelum nantinya direvitalisasi, karena ini berkaitan dengan masalah sarana-prasarana seperti MCK ya salah satunya, yang tentu saja ini juga harus diadakan karena sampai saat ini nampaknya MCK juga terbatas. Karena sangat penting juga untuk kebutuhan mandi cuci kakus untuk masyarakat di Pasar Tanjung, pedagang maupun pembeli. Nah, ini kan fasilitas tersebut masih belum sepenuhnya tersedia, sehingga dengan pendataan yang dilakukan nantinya terhadap pedagang-pedagang yang berjualan di sana, nanti bisa tahu kebutuhan dari MCK, kemudian juga berapa pedagang yang aktif dan sekarang tidak aktif. Ini juga sangat berpengaruh terhadap revitalisasi.

0: Your Music. Hai Sobat K Radio, buat kamu yang sedang merencanakan pendidikan terbaik untuk buah hati, ada kabar baik nih. Punya rencana menyekolahkan anak ke jenjang SD atau SMP, atau ingin si kecil mulai belajar Al-Quran di TPQ? Kenalan yuk dengan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember. Temukan pendidikan untuk mendukung anak belajar, membangun karakter, dan bertumbuh dengan nilai-nilai Islam. Jangan tunda mencari informasi, ayah dan bunda bisa langsung menghubungi tim SPMB kami. Catat nomor CS SPMB Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember 0812-3234-2727. Al-Irsyad Al-Irsyad Al-Islamiyah Jember, ilmunya tumbuh, akhlaknya terjaga.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: 102.9 K-Radio.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
0: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Proses administrasi perpanjangan

0: Surat perjanjian kerja SPK bagi 5.106 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di Kabupaten Sumenep memasuki tahap akhir. Beni Irawan, Kepala BKPSDM Sumenep, mengatakan tahapan yang menjadi tanggung jawab instansinya telah rampung. Saat ini tinggal menunggu berkas yang sudah ditandatangani pegawai kembali dikirimkan sebagai kelengkapan administrasi. Meski sebagian besar proses telah berjalan, BKPSDM mencatat masih ada beberapa organisasi perangkat daerah yang belum mengembalikan berkas SPK yang telah ditandatangani.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang. Sudah 6 hari kebakaran TPA Jati Barang Semarang belum sepenuhnya padam. Asap masih terlihat dan sejumlah titik api masih muncul di permukaan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyebut area yang masih ditangani mencapai 2,5 hektar. Informasi dari petugas, tumpukan kasur berbahan kapas diduga menjadi salah satu pemicu api. Pemadaman dan pendinginan terus dilakukan selama 24 jam untuk mempercepat pemadaman dan memastikan api tidak kembali menyala.
2: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Rencana pembentukan peraturan daerah tentang dana abadi lingkungan di Kabupaten Bojonegoro ditunda. Raperda tersebut dikeluarkan dari program pembentukan peraturan daerah Propemperda karena kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan. Kepala Bampemperda DPRD Bojonegoro Sudiono mengatakan dari sejumlah raperda yang masuk dalam agenda pembahasan tahun ini, raperda dana abadi lingkungan menjadi satu-satunya yang dikeluarkan. Saat ini masih terdapat 5 raperda yang sedang memasuki tahap pembahasan.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K termasuk P3K paruh waktu disambut positif Bupati Jember Muhammad Fawaid. Jika kebijakan tersebut terrealisasi, beban belanja pegawai dalam APBD Jember akan berkurang sehingga ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar. Dari Pemkab Jember berencana mengarahkan tambahan ruang fiskal tersebut untuk program prioritas, terutama pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Hal itu disampaikan Muhammad Fawaid selesai rapat paripurna ketiga DPRD Jember dengan agenda jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2027 pada Senin 5 Oktober kemarin. Fawaid mengatakan, saat ini legislatif dan eksekutif telah memiliki kesamaan pandangan mengenai arah pembangunan Kabupaten Jember, di mana kesamaan tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mengoptimalkan APBD 2027. Menurutnya, Pemkab Jember ini masih menunggu kepastian kebijakan pemerintah pusat mengenai skema pembiayaan P3K. Namun, Fawaid menegaskan bahwa Pemkab Jember tidak akan memutus kontrak P3K maupun P3K paruh waktu, meskipun pembiayaannya berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Apabila nantinya pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan P3K baru waktu, ruang fiskal APBD Jember akan semakin longgar. Tambahan ruang tersebut akan diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Di sektor kesehatan, Pemkab Jember akan melanjutkan program Universal Health Coverage atau UHC dan layanan home care yang kini dikolaborasikan dengan layanan administrasi kependudukan. Pemkab juga akan meluncurkan program Mobil Cinta mulai Kamis mendatang berupa layanan antar pasien kurang mampu secara gratis dari rumah sakit menuju rumah. Di bidang pendidikan, Pemkab Jember mendorong percepatan revitalisasi sekolah yang mengalami kerusakan berat melalui dukungan pemerintah pusat. Selain itu, disiapkan program peningkatan rata-rata lama sekolah melalui pendidikan kesetaraan atau kejar paket yang akan dikolaborasikan dengan kelompok pengajian lintas agama. Sementara untuk pengentasan kemiskinan, Pemkab Jember menargetkan penanganan 2.000 rumah tidak layak huni atau RTLH tahun ini, di mana jumlah tersebut menjadi bagian dari total sekitar 7.000 hingga 12.000 RTLH yang telah terdata dengan mengacu pada standar Kementerian Perumahan. Sehingga dari Fawaid juga mengatakan bahwa penanganan kemiskinan ini tidak hanya dilakukan melalui perbaikan kondisi rumah, intervensi juga akan disesuaikan dengan usia dan kondisi penerima manfaat. Bagi warga yang sudah tidak berada dalam usia produktif, intervensi akan diarahkan melalui bantuan sosial dan pangan, sementara warga usia produktif akan mendapatkan pelatihan dan program pemberdayaan agar memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan. Salah satu program yang disiapkan adalah SMK Go Global yang bekerjasama dengan Kementerian P2MI, di mana program tersebut menyasar anak-anak dari sekolah kurang mampu yang bersekolah di SMK, MA, dan SLTA melalui pelatihan serta pembukaan peluang kerja legal ke luar negeri.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

Satu single dari Stella Lefty dengan Boston baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Dan tentu saja masih di K Perspektif barengan dengan Raffiana. Di malam hari ini ya sampai jam 8 malam, masih sekitar 1 jam kebersamaan kita. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya, masih dari Kabupaten Jember ya Sobat. Hingga awal Oktober 2026 ini, BBBD mencatat bahwa karhutlah di Kabupaten Jember mencapai 84 kejadian. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBBD Kabupaten Jember mencatat sebanyak 84 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 4 Oktober. Dari jumlah tersebut 11 kejadian merupakan kebakaran hutan dan 73 lainnya kebakaran lahan dan rumah yang tersebar di 22 kecamatan. Kepala BBBD Kabupaten Jember, Edi Budi Susilo, pada Senin 5 Oktober kemarin juga mengatakan bahwa intensitas kebakaran ini mulai meningkat sejak Agustus dan semakin tinggi memasuki September 2026. Bahkan, petugas hampir setiap hari harus melakukan pemadaman di sejumlah titik. Menurut Edi, wilayah yang mengalami kebakaran tersebar di sejumlah kawasan pegunungan dan perbukitan Kabupaten Jember, mulai pegunungan Tumpang Wulung, kawasan Meru Betiri, Argopuro, hingga sejumlah perbukitan lainnya. Edi juga mengatakan laporan mengenai titik api ini umumnya diterima oleh BBBD setelah kebakaran sudah terjadi. Karena itu, petugas masih melakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab awal masing-masing kejadian. Sejumlah dugaan penyebab yang ditemukan di lapangan antara lain pembakaran sisa lahan tebu, kebakaran semak belukar, serta kebakaran di kawasan terdapat barongan bambu. Sementara di kawasan hutan, khususnya di wilayah pegunungan Puger Wetan, terdapat dugaan kebakaran yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat. Salah satunya diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh pemancing. Meski demikian, Edi juga menegaskan BBBD masih belum dapat memastikan pihaknya yang bertanggung jawab atas setiap kejadian sebelum ada hasil identifikasi dan bukti yang mendukung. Karena menurutnya, penanganan saat ini lebih fokus pada pemadaman dan pencegahan agar api tidak meluas. Terutama karena sebagian besar lokasi memiliki material kering yang mudah terbakar. Di sisi lain, Edi juga mengatakan masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi kebakaran meskipun sejumlah wilayah Jember mulai diguyur hujan. Berdasarkan perkiraan yang diterima BBBD, puncak hujan diperkirakan berlangsung hingga akhir November 2026, sedangkan hujan diperkirakan mulai rutin turun pada awal Desember. BBBD juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas yang menggunakan api di lahan terbuka. Warga diminta tidak meninggalkan api dalam kondisi masih menyala dan tidak membuang puntung rokok sembarangan, terutama di kawasan yang dipenuhi vegetasi kering.

0: Bro, bro, lihat nih. Gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor. Bali, cuy. Gratis.
1: Hah? Serius? Lo kan PNS. Emang boleh gitu?
0: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok. Tanda terima kasih gitu. Nggak ada urusannya sama kerjaan gue, kan?
1: Yakin lo. Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi, bro. Lo wajib laporin.
0: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
1: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak, bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
0: Oke deh, abis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
2: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio, satu single backtrack ya dari Celine Dion dengan It's All Coming Back to Me Now. Baru saja diputarkan di malam hari ini, dan selamat malam untuk sobat yang baru bergabung, masih di K-Perspektif ya. Yang di perjalanan juga hati-hati selalu, nampaknya kondisi traffic sudah tidak seramai seperti di sore hingga maghrib tadi ya. Sudah cukup lengang, tapi tetap berhati-hati dengan mengurangi kecepatan dan jaga jarak aman antar pengendara lain. Boleh bantu kabarkan ya Sobat K, bagaimana kondisi traffic ataupun cuaca di malam hari ini Sobat? Berkabar saja ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya berikut ini. 102.9 K-Radio. Dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Jember mencatat, inflasi di Kabupaten Jember pada September 2026 sebesar 0,27% secara month-to-month atau bulanan. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi mengatakan, secara year-on-year, inflasi Jember pada September 2026 mencapai 3,04%. Angka tersebut menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen atau IHK dari 108,78 pada September 2025 menjadi 112,09 pada September 2026. Sementara secara year to date, tingkat inflasi Jember hingga September 2026 tercatat sebesar 1,84%. Penny menjelaskan, inflasi bulanan pada September 2026 salah satunya dipengaruhi musim kemarau ekstrim yang menyebabkan penurunan produksi sejumlah komoditas pangan, terutama komoditas yang membutuhkan pasokan air cukup, di mana kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ini menjadi salah satu kelompok yang mengalami inflasi cukup tinggi, yaitu sebesar 0,84% dengan memberikan andil sebesar 0,26% terhadap inflasi Jember. Selain faktor produksi pangan yang menurun, kenaikan harga sejumlah komoditas juga dipengaruhi terganggunya distribusi bahan bakar minyak atau BBM dari luar daerah. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan adalah cabai rawit. Komoditas ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan September 2026, yaitu sebesar 0,09% dengan kenaikan harga mencapai 19,63%. Selain cabai rawit, kenaikan harga daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing memberikan andil sebesar 0,05%, di mana kenaikan harga kedua komoditas tersebut dipengaruhi meningkatnya permintaan untuk kebutuhan dapur, program makan bergizi gratis atau MBG, kenaikan harga pakan ternak, serta kondisi kemarau ekstrim yang meningkatkan resiko kematian DOC atau anak ayam. Di sisi lain, komoditas justru ini mengalami penurunan harga sehingga menahan laju inflasi di Jember, seperti ketimun, menjadi komoditas dengan penurunan harga paling dalam dengan memberikan andil deflasi sebesar 0,06% setelah harganya turun 46,09%. Komoditas lainnya yang mengalami penurunan harga adalah terong dan cabai merah yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,03%, kemudian bawang merah dan minyak goreng masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,02%.
2: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini. So I guess.

Sobat, sudah hampir di penghujung kebersamaan kita ya. Dan walaupun sudah hampir di jam 8, masih ada satu informasi nih. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari Kabupaten Jember ya, Sobat K. Ini terkait dengan dampak pengaturan di Jalan Samanhudi selama sepekan ini, ternyata sudah mulai terlihat pembeli yang mulai melakukan transaksi jual-beli di bangunan Pasar Tanjung. Pengaturan aktivitas pedagang di kawasan Pasar Tanjung Jember mulai dirasakan berdampak positif terhadap penjualan. Salah satunya disampaikan Aspari alias Pak Devi, pedagang daging ayam di Pasar Tanjung lantai 2 pada Selasa 6 Oktober. Menurutnya, setelah adanya pengaturan lokasi dan waktu berjualan, aktivitas perdagangan menjadi lebih tertata, sehingga kondisi ini turut terdampak pada peningkatan.

peningkatan penjualan. Aspirasi Aspari mengatakan sebelum pengaturan dirinya rata-rata hanya mampu menjual sekitar 50 kg daging ayam dalam sehari. Namun setelah pengaturan diberlakukan, penjualannya meningkat hingga sekitar 1 kintal atau 100 kg per hari. Ia berharap pengaturan tersebut dapat terus berjalan dan segera disempurnakan, khususnya bagi pedagang yang beraktivitas di area bawah Pasar Tanjung. Diketahui bahwa pengaturan pedagang ini dilakukan berdasarkan lokasi yang kelompok pedagang. Di salah satu kawasan, sebanyak 148 pedagang dibagi dalam dua shift, yaitu jam 10 malam sampai jam 1 dini hari, dan jam 1 dini hari sampai jam 5 pagi. Sementara di Jalan Untung Suropati, terdapat 221 pedagang, shift pertama di jam 10 malam hingga jam 1 dini hari, diperuntukkan bagi pedagang pickup dan bojongan. Sedangkan shift kedua di jam 1 dini hari hingga jam 5 pagi untuk pedagang lesehan dan pelataran. Di Jalan Wahidin, sebanyak 206 pedagang juga dibagi dalam dua shift, yaitu di jam 4 hingga jam 11 malam. Jam 4 sore ya sampai jam 11 malam dan jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Ini khusus di Jalan Pitaloka hanya diterapkan satu shift karena jumlah pedagang relatif sedikit, yaitu di jam 12, yaitu 12 orang. Ini mereka dijadwalkan berjualan mulai jam 11 malam sampai jam 5 pagi.

Satu single dari Tofu, Cinta Semu, ini sekaligus menjadi lagu terakhir di kebersamaan kita, Kay Perspektif, malam hari ini ya Sobat Kay. Besok Kay Perspektif seperti biasa lanjut lagi di jam 6 pagi ya Sobat Kay, sampai jam 8 malam. Tentunya dengan informasi-informasi yang sudah terangkum di Kay Perspektif. Jadi stay tune terus di 102,9 Kay Radio. Raffiana pamit ya Sobat, selamat malam.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Permisi Pak, boleh tunjukkan SIM dan STNK-nya?
1: Ini Pak, SIM dan STNK saya.
0: Bapak tahu ya kesalahannya, kalau hari ini tanggal ganjil tapi plat Bapak genap.
1: Iya Pak, saya tahu. Tapi maaf Pak, saya nggak tahu jalan lain soalnya. Kita damai aja ya. Gimana Pak?
0: Maaf Pak, saya tidak bisa terima. Kita sesuai prosedur aja ya. Saya buatkan surat tilang dulu.
2: Memberikan uang damai saat ditilang bukan solusi. Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Iklan ini dipersembahkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

It's so good to be back. And there's something I want to say.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Mah, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food. Paling hot dan hits minggu ini.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. It's 2 a.m. You're the cellular ringing.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain? Ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
6: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
8: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
9: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
10: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
9: Apa, Mama?
10: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
9: Wow.
10: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
9: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
10: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
11: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
9: Yeay, aku juara.
10: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
12: Dari Wings Food. 1, 2,

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. What

0: Perspektif 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat T, waktunya ke perspektif pagi bareng saya Rosit Romansyah di hari ini tanggal 7 Oktober 2026 hari Rabu, yang bakal update terus informasi seputar Jember dan sekitarnya hingga menjelang jam 12 siang nanti.

Selamat pagi Sobat K, gimana kabar kamu hari ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026? Masih ngantuk atau pengen lanjut rebahan Sobat K? Atau kamu sudah persiapan untuk berangkat beraktivitas di pagi hari ini? Jangan lupa untuk terus semangat dalam menjalani aktivitas pagi hari ini Sobat K. Jangan lupa juga untuk olahraga dulu, sempatkan ya 10 menit atau 30 menit, lalu bersiap-siap untuk beraktivitas di pagi hari ini Sobat K. Buat kamu yang saat ini sudah berangkat bekerja dan sudah di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Sobat K. Awali pagi ini dengan energi positif pastinya, hati yang happy dan tentu saja ditemani dengan lagu-lagu spesial dan juga berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya Sobat K. Silakan kamu juga ingin mengabarkan bagaimana kondisi cuaca ataupun arus lalu lintas saat ini di pagi hari ini di jam 6 lepas 7 menit waktu Indonesia bagian Barat, bareng saya Rosit Romansyah di K Perspektif. Langsung aja kirimkan sekali lagi di 0811 378 1029. Tetap semangat dan jangan lupa untuk sarapan dan juga olahraga terlebih dahulu sebelum beraktivitas di pagi hari ini.

0: Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu yang sudah menyapa kami di 0811-378-1029. Selamat pagi untuk Sobat Imam yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan PP Sudirman. Terpantau ramai lancar, terlihat banyak sekali orang tua yang mengantarkan anaknya pergi ke sekolah, Sobat K ya. Jangan lupa untuk pakai helm ber-SNI untuk kamu pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi kamu pengendara roda 4. Selamat pagi juga untuk Sobat Ani yang mengabarkan juga di kawasan Jalan Trunojoyo terpantau ramai lancar juga dan cenderung lengang, Sobat K ya. Di pagi hari ini melintas di kawasan Jalan Trunojoyo, dan mungkin untuk kamu yang saat ini akan melintas ataupun beraktivitas di Pasar Tanjung, bisa dikabarkan juga bagaimana kondisi cuaca saat ini di sana, Sobat K. Suasananya terpantau ramai kah, macet kah, Sobat K ya? Karena kan kemarin mulai tanggal 5 Oktober ini merupakan rekayasa lalu lintas di kawasan Jalan Samanhudi, pokok di kawasan Pasar Tanjung dan juga Johar Plaza, Sobat K ya. Selamat pagi juga untuk kamu yang akan melintas di kawasan Jalan Sultan Agung ya, ini juga terpantau ramai lancar. Selamat pagi untuk Sobat Marta, ini sudah mengirimkan kabar juga di 0811-378-1029. Silakan Sobat K untuk mengabarkan juga bagaimana kondisi di sekitar kamu dan mungkin sedang mengantarkan anak pergi ke sekolah ataupun kamu yang beraktivitas di pasar, Sobat K, mau belanja pagi hari ini, bisa kabarkan juga bagaimana kondisi arus lalu lintas. Kalau melihat situs dari BMKG untuk cuaca di pagi hari ini di kawasan Jember dan sekitarnya, terutama di kawasan Jember Kota ini, Sobat K, untuk suhu di kawasan Kaliwates, Sumbersari, ini udara berkabut, Sobat K ya, sedikit agak bukan mendung sepertinya ya, dengan suhu di antara 22 derajat hingga 30 derajat Celcius, Sobat K ya. Untuk di kawasan Jember Selatan, ini di kawasan Ambulu, Wuluhan, Balung, Puger, ini berawan, Sobat K, dengan suhu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius pastinya. Dan silakan untuk kami yang juga mengabarkan di kawasan Sumber Baru, Tanggul dan sekitarnya bagaimana kondisi cuaca saat ini, bisa kirimkan di 0811-378-1029. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu baterai pertama di K Perspektif, ada lagu The Rembrandts dengan I'll Be There For You.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong.
13: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
14: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
15: Kali ini ada informasi Sobat K mengenai peringatan HUT TNI yang ke-81 yang dirayakan di Kabupaten Jember, terutama Sobat K dirayakan secara sederhana pada hari Senin kemarin, tanggal 5 Oktober 2026. Selepas menggelar apel Sobat K, Kodim 0824 Jember mengajak sekitar 100 pengemudi ojek online dari berbagai paguyuban dan mitra untuk makan bersama sekaligus beristirahat di Makodim Sobat K. Dan di 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Suhada mengatakan, kegiatan ini menjadi sarana mempererat komunikasi antara TNI dan juga para pengemudi ojek online. Karena itu, Kodim membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi ojek online untuk menyampaikan persoalan yang ditemui saat bekerja Sobat K. Dan di tengah kegiatan tersebut, Makodim 0824 Jember juga mendapatkan kejutan dari Bupati Jember Muhammad Hawaid bersama jajaran Forkopimda yang kedatangan dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan ditandai dengan pemberian tumpeng sebagai upacara selamat HUT TNI ke-81. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam Hot News berikut ini.
16: Hot News.
8: Peringatan HUT TNI ke-81 di Kabupaten Jember dirayakan secara sederhana pada Senin pagi 5 Oktober 2026. Selepas menggelar apel, Kodim 0824 Jember mengajak sekitar 100 pengemudi ojek online dari berbagai paguyuban dan mitra untuk makan bersama sekaligus beristirahat di Makodim. Tak hanya makan gratis, para driver ojol juga mendapatkan bingkisan sembako. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian untuk membantu meringankan kebutuhan sehari-hari para pengemudi ojol. Dandim 0824 Jember, Letkol Infantri Rifki Muhammad Suhada mengatakan kegiatan ini menjadi sarana mempererat komunikasi antara TNI dan para pengemudi ojol. Menurutnya, ojol merupakan kelompok masyarakat yang berada di garis depan dalam mengetahui berbagai kondisi di lapangan karena aktivitas mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, Kodim membuka ruang komunikasi bagi para pengemudi ojol untuk menyampaikan persoalan yang ditemui saat bekerja. Setiap laporan akan ditampung dan jika diperlukan, dikoordinasikan bersama Forkopimda untuk mencari penyelesaiannya. Rifki berharap seluruh pengemudi ojol dari berbagai kelompok dan mitra dapat terakomodasi tanpa adanya pengelompokan. Kebersamaan tersebut diharapkan turut menjaga stabilitas wilayah dan mendukung Jember agar semakin maju secara ekonomi.
12: Mereka banyak di lapangan, banyak di jalan. Dengan cuaca yang ada dan situasi yang ada, saya bilang mereka adalah orang yang terdepan sebenarnya mengetahui kondisi di lapangan, kan gitu ya. Kami juga sangat bersimpati dengan kerja keras mereka dalam hal ini. HUT TNI kami mengundang mereka untuk beristirahat dan makan gratis di Kodim 0824. Harapannya ini juga menjadi sarana yang baik buat mereka lebih mengenal Kodim, mengetahui Kodim terbuka sehingga apabila ada permasalahan di lapangan bisa melaporkan kepada kami sehingga kami juga siap membantu masyarakat yang membutuhkan gitu ya.
8: Di tengah kegiatan tersebut, Makodim 0824 Jember juga mendapat kejutan dari Bupati Jember Muhammad Fawaid bersama jajaran Forkopimda. Kedatangan dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan ditandai dengan pemberian tumpeng sebagai ucapan selamat HUT TNI ke-81. Bupati Fawaid mengatakan kejutan tersebut menjadi bentuk kekompakan dan sinergi Forkopimda Jember. Menurutnya, seluruh unsur di daerah memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kemajuan Indonesia Raya sekaligus mendukung program pemerintah pusat yang digariskan Presiden Prabowo. Gus Fawaid menambahkan, sinergi pemerintah daerah dengan TNI juga diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan. Ia menyebut produksi beras Jember yang sebelumnya berada di peringkat 4 atau 5, kini meningkat menjadi peringkat 3. Menurutnya, peringatan HUT TNI ke-81 tidak harus dirayakan secara mewah. Acara sederhana namun penuh kekeluargaan justru menjadi momentum untuk merangkul berbagai elemen masyarakat, menjaga kekompakan, dan bersama-sama mewujudkan Jember yang lebih maju.
13: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus, dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kekompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo. Yang ketiga, acara ini dilakukan sangat sederhana dan yang penting sangat kekeluargaan. Mudah-mudahan pesan ini bisa tersampaikan.
16: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Timnas Indonesia menorehkan sejarah dengan menjuarai ajang FIFA ASEAN Cup edisi perdana. Kemenangan atas Thailand di partai final juga memberikan gelar juara bagi Garuda setelah menanti selama 35 tahun. Timnas Indonesia akhirnya merasakan nikmatnya mengangkat trofi di level senior setelah penantian panjang selama 35 tahun usai meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Let's go! Indonesia bangga, Timnas Garuda mendunia.
0: Apresiasi perjuangan para pemain yang akhirnya merengku trofi di turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara. Mentalitas pantang menyerah sampai akhir dinilainya menjadi salah satu kunci Garuda mampu keluar sebagai pemenang. Pelatih asal Inggris itu pun memimpin anak asuhnya memutus paceklik gelar yang terakhir kali diraih pada SEA Games 1991 silam.
2: This is special. This is really special. I run around GBK every day. And the people always say, coach, 3 points, coach. We have to win, coach. We have to beat Malaysia. We have to lift the trophy, coach. A lot of pressure. I think this is a big achievement for everyone. Special, super special. And at the moment, it's my best football achievement because I shared it with a group of guys that I knew how much this meant to them.
0: Demikian headline news saat ini, sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami.